0: yang akan berlangsung di tiga negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI. Masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
1: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Hadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh, gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak jika pada edisi-edisi sebelumnya publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal. Kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
3: Positifnya ini jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos, apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak. Jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
2: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa

0: harus mengeluarkan biaya.
1: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya

0: hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
1: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
1: Seratus lima koma satu Produa FM.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2. Dia.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Senang banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Eh,

0: Putra. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bareng Intan hari ini di Santai Siang hari Minggu 31 Mei 2026. Temani kamu di jam requestan sampai jam 12 siang, bentar lagi juga bakal live di TikTok at Pro 2 Bengkulu. Jadi buat kamu yang pengen join, langsung aja gasken ke at Pro 2 Bengkulu atau bisa chat aku di 0811 7322 330.

0: 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
2: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
1: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
1: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

0: Saya ku kan dah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ai ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, pade kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Teman Pro 2, kita di jam requestan sampai jam 12 siang ya. Thank you untuk kamu yang udah mulai meramaikan TikTok @Pro2Bengkulu. Masih ditungguin buat kamu yang pengen gabungan. Tadi ada yang pengen dengerin lagu ST12, sudah diputerin ya. Abis ini aku bakal puterin lagunya Angie Carvalho Remuk. Abis itu ada lagu 50-50, Wish You Were Here, sama lagu dari Miselia, Akhir Tak Bahagia. Buat kamu yang sedang mendengarkan Pro 2 lagi di jalan atau lagi santai-santai aja nih via 105,1 FM atau juga di RRI Digital, kamu juga bisa nonton live-nya di TikTok @Pro2Bengkulu.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Teman Pro 2, kabar baik untuk kamu yang ASN, anggota TNI Polri, atau kamu P3K instansi vertikal pusat di Bengkulu. Gaji ke-13 tahun 2026 dijadwalkan mulai masuk rekening paling cepat tanggal 2 Juni. Dana ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak jelang tahun ajaran baru sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah. Ya, tanggal 2 mulainya ya, 2 Juni. By the way, ini infonya Intan Update dari rri.co.id. Buat kamu yang masih pengen gabungan di jam requestan, aku masih live juga di TikTok @pro2bengkulu. Tadi ada yang pengen dengerin lagunya Chris Patih, lagunya Nabila Takiyah, sama lagu Adrian Khalif. Aku putarin lagunya satu-satu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Teman berdua, kamu minum vitamin D gak sih? Banyak orang tuh kira karena kita tinggal di negara tropis kayak Indonesia, otomatis nih vitamin D tuh udah tercukupi dari cahaya matahari gitu ya. Padahal belum tentu, karena kadar vitamin D juga dipengaruhi sama gaya hidup, usia, hingga seberapa sering kamu terpapar sinar matahari. Selain berjemur, jangan lupa juga konsumsi makanan yang mengandung vitamin D agar kebutuhan tubuh tetap terpenuhi, teman berdua. By the way, masih di jam requestan ya. Kali ini bakal puterin dulu lagu dari Adrian Khalif, dari BCL sampai Virgon dan Judika untuk kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

siapa nih yang lagi menikmati long weekend? Tanggal 1 Juni besok diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional. Momen yang jadi pengingat atas lahirnya dasar negara Indonesia yang digagas oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1945. Jadi selain menikmati waktu libur untuk refreshing, jangan lupa menanamkan nilai persatuan, gotong royong, dan juga toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Masih di jam requestan, setengah jam lagi nih. Abis ini Intan bakal puterin lagunya Mario Geklau. Abis itu bakal ada Armada dan juga bakal ada lagu Naf yang hadir di ruang dengar kamu.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Tebek, Tok Tebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, siapa yang ngikutin ajang bulu tangkis Singapura Open 2026? Indonesia masih punya satu wakil di partai final, pasangan ganda putra Fajar Fikri. Mereka akan menghadapi pasangan India, Ranky Reddy dan Shetty dalam laga final yang digelar hari ini. Setelah tampil gokil banget di semifinal di mana game kedua itu skornya 2-1-4 dong. Wow. Semua orang tuh kayak berharap Fajar Fikri hari ini kayak nggak apa ya, tiba-tiba ngengong dan bisa ada di podium tertinggi, bisa meraih gelar juara. Amin. Kita doakan semoga Fajar Fikri bisa menang hari ini, guys. Lumayan loh, ini kan super 750. By the way, satu lagu terakhir untuk jam requestan, aku bakal puterin lagunya Ungu, Ku Ingin Selamanya, spesial untuk kamu yang udah request tadi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,

Siapa nih teman Pro 2 yang setiap harinya punya kebiasaan duduk lama-lama berjam-jam, mungkin bisa jadi karena kerjaan di kantor atau ngerjain tugas kuliah atau sekolah. Tahu nggak teman Pro 2, ternyata kebiasaan ini punya risiko yang nggak baik loh buat kesehatan kamu. Ada seorang spesialis ortopedi dan traumatologi, juga konsultan tulang belakang, Dr. Syafruddin SPOT. Dia bilang kalau kebiasaan duduk terlalu lama itu kayaknya nggak terlihat berbahaya. Padahal sebetulnya bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, kayak misalnya masalah pada postur tubuh. Duduk terlalu lama, posisi yang nggak bagus, itu nggak cuma bakal berpengaruh dalam postur tubuh aja, tapi juga meningkatkan risiko untuk mengalami nyeri pinggang yang bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti hernia nukleus pulposus atau lebih dikenal dengan saraf kejepit. Ada risiko lainnya juga seperti masalah obesitas, gangguan pencernaan, otot melemah, tegang, diabetes, stres, bisa juga gangguan kecemasan lainnya. Nah, untuk menghindari bahaya-bahaya itu, ketika dirasa udah duduk terlalu lama, kamu bisa coba lakukan peregangan, olahraga ringan sebentar, terus latihan pernafasan juga, yang intinya bisa mengurangi risiko dari duduk terlalu lama itu, teman Pro 2. Ini infonya dari @kemenpora.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti ku.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

liburan pasti ada nih teman-teman Pro2 yang mungkin liburannya keluar kota. Harus menempuh perjalanan yang cukup panjang, 2-3 jam atau mungkin ada yang 6 atau 8 jam lebih di perjalanan, terus bawa macam-macam snack kemasan gitu ya biar gak kelaparan di jalan. Cuma memang sebagai ganti dari makanan kemasan ini ada loh rekomendasi-rekomendasi makanan-makanan enak lainnya yang lebih sehat untuk teman perjalanan kamu. Seperti misalnya salad. Salad ini tentu aja udah dikenal sebagai makanan yang sehat, penuh dengan nutrisi, tapi biar nggak berantakan selama di jalan, jangan lupa pisahin dressing dalam wadah kecil biar bisa ditambahkan ketika mau dimakan. Jadi kamu tetap bisa makan sayur-sayuran segar atau mungkin bikin salad buah ya, tapi tetap enak dan gak berantakan karena emang dressingnya udah dipisahin di wadah-wadah kecil. Bisa juga kamu bawa sandwich sebagai bekal ketika perjalanan jauh. Bisa pakai daging yang tanpa lemak, bisa pakai sayuran segar, pakainya roti gandum gitu ya. Jadi bisa ditambahin juga dengan sumber protein yang lebih oke, kayak misalnya daging ayam panggang, telur rebus, atau bisa pakai tuna. Omong-omong tentang telur rebus, ini juga salah satu bekal yang gampang banget disiapin sih. Tinggal tambahin potongan tomat cherry, sayuran lainnya sebagai pelengkap. Udah, itu udah bisa jadi menu yang simpel tapi juga mengenyangkan dan lebih sehat untuk kamu. Kalau kamu teman Pro2 ketika lagi di perjalanan, mau liburan, itu biasanya paling suka ngebekel apa?

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas. Dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Teman Pro 2 dari laporan United Nations Environment Program bertajuk Food Waste Index 2021, negara kita jadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Aduh, sedih ya. Jadi, berdasarkan data, total sampah makanan yang diproduksi Indonesia setiap tahun itu mencapai 20,93 juta ton. Ini berdampak serius loh terhadap kerusakan lingkungan dan juga krisis iklim. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Bisa dengan langkah sederhana seperti merencanakan menu makanan dengan bijak, mengorganisir menu makanan, menjadikan sisa makanan sebagai kompos, memanfaatkan kembali makanan, dan membagikan makanan berlebih kepada sesama. Yuk kita mulai mengurangi food loss dan food waste ini dengan melakukan langkah-langkah sederhana untuk menjaga kelestarian bumi dan kesejahteraan manusia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Hehehe, kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Pinjaman online alias pinjol ilegal masih jadi problem dan sering banget bikin kerugian di kalangan masyarakat. Karena biasanya iming-imingnya itu pinjaman cepat, mudah, foto KTP doang gitu ya, itu bisa dapat pinjaman uang dan mungkin aja bikin orang jadi tertarik. Nah, biar kita nggak terjebak nih sama pinjol, kita cari tahu dulu yuk sebetulnya ciri-ciri pinjol ilegal tuh apa ya. Kalau dari laman Indonesia Capital Market Information Center OJK, ada 9 ciri-ciri pinjol ilegal. Yang pertama tuh nggak terdaftar di OJK dan tidak berizin. Menggunakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp, ngasih pinjaman dengan sangat mudah. Nah, ini nih juga nih yang perlu menjadi perhatian kita, bunga atau biaya pinjaman dan denda itu nggak jelas. Kemudian juga ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang nggak bisa bayar, nggak punya layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantornya juga nggak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. Kalau kamu mau cek itu pinjol legal atau ilegal, kamu bisa cek melalui berbagai platform OJK dari situs, WhatsApp, nomor telepon, dan email. Bisa ke ojk.go.id, bisa menghubungi WhatsApp OJK di 081-157-157-157, atau menghubungi email konsumen@ojk.go.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata otak manusia tuh bisa menyimpan informasi yang gak terbatas? Karena neuron-neuron di saraf otak itu terus berkembang, menggabungkan diri, bisa memperbesar kapasitas penyimpanan informasi. Dan ternyata otak manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Wah, menarik sih ya. Terus juga fakta lain dari otak manusia, otak kita tuh bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan lampu. Iya, jadi otak bisa menghasilkan daya listrik. Listrik yang bisa diciptakan dari aktivitas otak sebesar 23 watt dan bisa menyalakan sebuah bola lampu. Lalu juga fakta yang mungkin bisa bikin kita termotivasi untuk terus upgrade diri dan belajar, kita ternyata tetap bisa belajar hal baru meski udah tua. Wow. Manusia tetap bisa mempelajari hal-hal yang baru meskipun udah tua. Jadi menurut Harvard Pilgrim Healthcare, mempelajari keterampilan baru punya manfaat untuk menjaga kesehatan otak saat sudah lanjut usia. Itu dia teman Pro 2, beberapa fakta menarik dari otak manusia.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial, ganar kalau selesai sempat spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Di tanah suci, seorang jemaah haji asal Kediri bernama Marsiah tercatat sebagai jemaah haji tertua di dunia tahun 2026. Di usia 104 tahun, beliau tetap semangat menunaikan ibadah haji setelah bertahun-tahun menabung dari hasil berjualan jenang. Meskipun lebih sering menggunakan kursi roda untuk mobilitas, kondisi kesehatannya dilaporkan baik dan menjalani rangkaian ibadah dengan siap ya. Kisah ini juga menjadi bukti bahwa semangat, kesabaran, doa bisa mengantarkan seseorang mewujudkan impiannya, teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Piala Dunia 2026 siap mencetak sejarah sebagai edisi terbesar sepanjang masa. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 16 kota udah ditetapkan sebagai tuan rumah, dengan laga pembuka berlangsung di Mexico City dan partai final dijadwalkan digelar di kawasan New York dengan total 104 pertandingan. Wow, diprediksi bakal menghadirkan lebih banyak drama, kejutan, dan aksi seru dari para bintang sepak bola dunia. Teman Pro 2, bentar lagi bakal ada Indonesia Top 20. Pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

banget di akhir bulan ya. Besok kita sudah ada di pertengahan tahun, teman Pro 2. Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang.

0: chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

lanjut ke posisi 16 teman Pro 2, kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama

0: lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mendengarin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: lagunya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalama. Ngatur. Sama di kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Dia Indrawari dengan 1000 kali. Naiknya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan anak kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurna.
1: Number 2.

sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi

Melati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu, posisi 6 Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5 Taufati dan Nadif Basa Lama Semusim, posisi 4 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau

2 kayak gitu guys. Aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rain Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny There ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus musik Indonesia.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: soalnya.
1: Peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinas Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shayna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: antaranya ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 105 FM 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman terbaik. Selamat sore, kembali lagi bersama sama gue Lani Kesandar. Halo semuanya, selamat datang di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Jadi kita kembali lagi di podcast yang satu ini, di mana program ini juga bisa teman-teman dengarkan dan juga saksikan di YouTube channel RRI Net Bengkulu, radio visual kita, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di website rri.co.id. Nah, bersama kita sudah hadir seorang narasumber di mana kita mengangkat tema pentas Piala Dunia dan semangat sepak bola daerah. Jadi bersama saya di studio kali ini kita sudah kedatangan ada Bang Robi Wijaya SMM. Beliau ini adalah mantan manajer tim Asprov Bengkulu untuk Porwil Sumatera 9 dan Prapon 2019.
1: Nah, yang penuh history.
0: Betul.
1: History sih, bukan history.
0: Oh, selamat datang Bang Robi.
1: Selamat datang, terima kasih.
0: Oke, kalau ngomongin tentang sepak bola, olahraga yang dicintai banyak lapisan masyarakat, yeah, dari tua muda, yeah, sampai, semuanya, yeah, dari desa sampai ke
1: sekarang
0: kota.
1: Sekarang pun sudah ada sepak bola wanita.
0: Betul, dan sudah mulai familiar lah, yeah, sepak bola di kalangan wanita. Ini kan jadi menarik ya, apalagi kita mendekati Piala Dunia
1: 2026.
0: Ya kan, mungkin menghitung hari lah kita, yeah, menuju kick off ya, pembukaan. Tapi kalau kita ngomongin tentang Piala Dunia, itu urusan yang mungkin skalanya global gitu. Kita ngomongin tentang sepak bola daerah kita dulu deh.
1: Okay.
0: Ya kan? Kecintaan kita terhadap sepak bola khususnya untuk Bengkulu, di mana kita tahu Bengkulu ini sebenarnya, saya ingat waktu saya kecil dulu, saya sering diajak almarhum papa saya tuh nonton langsung di stadion.
1: Yeah.
0: Jadi pada masanya gitu, di mana PS Bengkulu sangat-sangat apa ya, sangat disegani, seru lah kita tonton, ya,
1: gitu. Sangat disegani
0: waktu itu. Yang nonton ramai, jadi saya masih ingat di mana Stadion Semarang itu sebanyak itu manusia nonton gitu pada, yeah, saat itu. Jadi usia-usia saya masih mungkin era 90-an lah.
1: Ya, 80-90.
0: Betul. Ya. Tapi mungkin kalau sekarang akhirnya itu jadi berbanding terbalik ya. Sebagai orang yang suka nonton bola tuh jadi rindu dengan bisa nggak ya kira-kira Bengkulu punya suasana seperti itu? Gimana menurut Bang Robi?
1: Ya. Kalau kita bicara sepak bola seperti yang Bang buka tadi, bahwa sepak bola itu adalah seperti bahasa, sebenarnya bahasa universal. Di dalam sepak bola juga ada filosofi-filosofi. Dan anehnya sepak bola di seluruh dunia itu memiliki kesamaan, baik dari cara melakukan permainan maupun cara menciptakan satu tim yang memiliki kekuatan. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara sepak bola Bengkulu juga suatu hal yang sangat menarik untuk kita bicarakan dan tidak habis-habis. Karena berdasarkan pengalaman saya dulu, seperti yang tadi kita ceritakan bahwa di awal 80-an, Bengkulu adalah 12 tim terbaik se-Indonesia untuk kompetisi. Yeah. Jadi di Indonesia dulu memiliki dua kompetisi. Yang pertama Galatama, yang kita sebut universitasnya sepak bola, yang, yeah, kebetulan beberapa teman saya bermain di Kramayuda 3 Berlian, kayak gitu, seperti Pelita Jaya, kawan-kawan saya sekolah waktu di sama-sama di Palembang. Dan kemudian juga pada posisi itu Bengkulu bangkit dalam posisi di perserikatan, di mana perserikatan membagi dua wilayah, barat dan timur.
0: Yeah.
1: Jadi bayangkan kalau teman-teman yang dengar sekalian nama Persib Bandung, terus Persija Jakarta, PSMS Medan, PSP Padang, yeah, gitu. Yeah. Dan Bengkulu ada di situ.
0: Betul.
1: Bengkulu ada di situ.
0: Untuk wilayah barat.
1: Untuk wilayah barat. Betul, jadi betul, 6 betul. Tim wilayah barat itu selain Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSMS Medan yang sangat waktu itu sudah jadi ikonnya sepak, yeah, bola daerah atau sepak bolanya amatir perserikatan, dan Bengkulu ada di situ. Bengkulu bertahan lama sampai kemudian kompetisi digabung antara Galatama dan perserikatan di, kita sebut dengan posisi sekarang Liga Indonesia,
0: yeah,
1: dan karena masuk ke ranah profesional, di mana sepak bola perserikatan yang kemarin didukung oleh APBD di profesional tidak boleh lagi. Jadi posisi ini sangat mempengaruhi kekuatan Bengkulu dalam bertarung di level nasional.
0: Betul.
1: Yang kemudian, dan kebetulan beberapa orang yang menemani saya dalam tim sepak bola Asprov untuk Prapon 2019 dan Piala Porwil Sumatera ke-9 itu pelatih kepalanya Muswar Baktari. Kemudian asisten pelatih John Teddy yang sempat jadi di Persija Timur, dan kemudian ada balik ke PS Bungkulan, pelatih kipernya waktu itu Ahmad Dakatoni yang pernah di Barito Putra.
0: Yeah.
1: Kemudian balik ke Bengkulu jadi kiper PS Bengkulu. Jadi posisi itu dengan pengalaman mereka kita coba nih membangun Bengkulu. Nah, memang sampai hari ini siapapun yang ada di posisi itu dia akan mengalami banyak kesulitan. Tapi kalau kita bicara kesulitan, semua manajer juga mengalami kesulitan. Tapi sebuah tantangan bagaimana menciptakan sebuah kesulitan ini menjadi satu kekuatan yang besar. Dan itu kita buktikan kemarin pada saat kita ditunjuk. Kebetulan ketua ASPROB itu direktur utama Bamukulu, Pak Agus Salim. Dia meminta saya untuk memegang tim Prapon dan Porwil. Nah, waktu dengar ini, langkah yang awal memang saya lakukan dengan usaha adalah keliling Bengkulu.
0: Nyari bibit.
1: Okay. Dan karena di Bengkulu saat ini ada kompetisi tapi tidak begitu jalan sih sebenarnya. Dulu sempat ada LKBB kalau pernah dengar, Liga Kota Abang Bengkulu, yang itu juga sempat menimbulkan animo bagi penonton. Yang dimana di sela-sela turnamen kita kadang-kadang mengadakan pertandingan persahabatan dengan antar provinsi. Nah, di posisi ini sebenarnya yang paling banyak kompetisi adalah Tarkam.
0: Betul.
1: Jadi Tarkam di wilayah utara sampai ke perbatasan Mukomuko dan Sumbar itu juga menimbulkan satu bibit-bibit yang bisa kita cari. Karena kebetulan biasanya Tarkam ini turnamennya hampir sama dengan profesional, walaupun sifatnya hanya turnamen.
0: Mereka bertemu antara kampung satu dan kampung yang lain.
1: Kadang-kadang di dalam kampung itu ada orang yang mampu menghadirkan pemain, misalnya dari Padang, Kerinci, Jambi, bahkan ada beberapa pemain yang juga datang dari Jawa, seperti dari Solo dan segala macam. Dan ini yang membuat satu pertandingan Tarkam itu
0: menarik gitu
1: di daerah. Dan ini yang kita lihat, kita bisa ngelihat orang-orang yang punya potensi. Artinya sepak bola juga bukan bicara bakat, tapi juga bicara kecerdasan. Karena sekali lagi ini kerjasama tim. Jadi memang satu seni tersendiri memadukan antara individu-individu dan segala keegoan itu dalam satu tim. Nah, ini yang memang dibutuhkan orang-orang yang mampu menggabungkan ini. Karena kalau kita lihat sekelas Manchester United yang biayanya begitu besar, begitu terjadi pergantian dari seorang pelatih berkarakter seperti Sir Alex Ferguson ke David Moyes, terus apalagi sampai ke Erik ten Hag.
0: Betul.
1: Udah dengan pemain yang luar biasa. Mereka tidak bisa menyatukan itu.
0: Padahal Ferguson berbelas-belas puluhan tahun dia stabil sekali.
1: Belum lagi kita bicara Los Galacticos Madrid di era itu, yang seluruh pemain termasuk pemain cadangan pun adalah pemain bintang. Tapi Carlos Queiroz tidak bisa menggabungkan mereka menjadi satu tim. Tapi Barca dengan Akademi La Masia itu bisa menghidupkan sepak bola dan menciptakan satu sepak bola, seni sepak bola tersendiri yang sampai hari ini masih berjalan. Yang kita sebut dengan tiki taka.
0: Akhirnya sepak bola modern itu banyak merujuk pada skema bermainnya tiki taka seperti itu, entah apalah sebutannya gitu.
1: Karena itu sebenarnya total football yang dibawa oleh Rinus Michels. Itu sekitar
0: dari
1: tahun
0: Belanda.
1: 60 dari Belanda. Kemudian murid terbaiknya, pemain terbaiknya namanya Johan Cruyff. Johan Cruyff lah yang membawa ini ke La Masia atau akademi sepak bolanya Barcelona. Kemudian muncul nama Pep Guardiola. Kemudian muncul nama yang sedikit lagi merubah, mempengaruhi sepak bola, namanya Jurgen Klopp. Jurgen Klopp dari Borussia Dortmund membuat satu permainan yang namanya
0: sampai pindah ke Liverpool.
1: Itu dia bikin istilah sepak bola yang dia sebut dalam bahasa Swiss, karena dia memang orang Swiss, Gegenpressing. Gegenpressing ini dipakai oleh sebenarnya sepak bola itu ada tiga cara. Pertama bertahan, kemudian menyerang. Yang tersulit itu transisi.
0: Nah, dari menyerang
1: present,
0: ke bertahan.
1: Gegenpressing ini adalah satu teknik yang diciptakan pada saat mematahkan bola di situ, serangan di situ, dari situ serangan muncul. Kalau sempat ngelihat Liverpool, kalau bola patah dari bek kanan itu
0: counter attack-nya luar biasa.
1: Langsung dari situ 4 pemain itu langsung masuk ke daerah lawan. Nah, ini sepak bola modern seperti sekarang ini yang tambah ke sini, justru sepak bola itu berubah total. Jadi sepak bola sekarang itu kita bicara kecepatan dan taktikal di lapangan. Kalau dahulu ada pemain nomor 10 yang kita sebut playmaker.
0: Benar. Kalau sekarang sepertinya susah ya, Bang.
1: Sekarang sudah tidak ada tunggal. Lagi. Sekarang emang seperti betul. Itu. Sepak bola sudah membentuk 3 penyerang. Jadi dulu yang 4-4-2 Diamond, 4-3-5-2, kemudian berubah jadi 4-4-2 dan sekarang berubah lagi nih.
0: Betul.
1: Sempat jadi 4-3-2-1.
0: Benar.
1: Dan sekarang 4-3-3.
0: Betul.
1: Dengan 4-3-3, 3 penyerang di depan.
0: Bermain jadi, dari sisi kanan dan kiri ya.
1: Semuanya itu striker. Semuanya itu pencetak gol. Jadi pemain nomor 10 model Diego Armando Maradona dulu atau Roberto Baggio itu sudah tidak
0: ada.
1: Bisa dipakai
0: bahkan
1: lagi
0: sekarang. Bahkan banyak anak-anak bola yang bilang bahwa susah sekali mencari nomor 9.
1: Ya.
0: Di mana kita tahu nomor 9 itu kan adalah striker murni ya, macam Ronaldo gitu ya, Ronaldo di Nazario ya. Jadi susah sekali sekarang kan tipikal taktikal bermain bola adalah dari sayap terus kemudian masuk ke tengah menusuk
1: eksekusi kalau perlu.
0: Iya. Akhirnya tuh yang punya dominan kaki kiri dan kanan sedang merajalela di era sepak bola sekarang ya, Lamine Yamal yang dari kanan gitu ya.
1: Sekarang kita kalau nonton sepak bola menyisakan satu striker nomor 9 Lewandowski yang sekarang main di Barcelona itu satu-satunya pemain nomor 9 yang saya lihat saat ini dia tipikal nomor 9 benar. Betul. Jadi dulu sepak bola itu waktu saya masih SSB pelatih saya itu ngomong ngapain main ke kiri, ngapain main ke kanan, karena gawang ada di tengah. Itu jadi usahakan bola ini masuk dan kirim ke tengah. Nah ini urusan pemain nomor 9, begitu dia lewat ada pemain nomor 10.
0: Betul.
1: Jadi posisi 10 ini yang masuk sebagai penyerang lubang. Nah kita mainnya seperti itu dulu, jadi yang masih tersisa sekarang saat masuk kotak cutback ke tengah, ke titik nomor 9.
0: Betul.
1: Pada saat pemain nomor 9 udah masuk, titik 9 ini diisi oleh pemain belakang, pemain tengah atau pemain nomor 10. Nah sekarang sudah gak ada lagi nomor 10, jadi semuanya nomor 6, nomor 8 tuh masuk.
0: Masuk semuanya. Bahkan sekarang pemain belakang bisa cetak gol.
1: Itu memang formatnya dibikin seperti itu.
0: Tapi kita kembali lagi ke soal Bengkulu. Kira-kira nih Bang, ada gak sih sebenarnya kalau dilihat dari sekarang ya, Bengkulu ini bisa bergejolak lagi lah?
1: Bisa, karena ada dua indikator yang saya lihat. Pertama, menggeliatnya sepak bola wanita yang kebetulan juga kemarin saya sempat ada dalam kepengurusan beberapa tim termasuk Bengkulu Female, dan itu sudah mulai ngelihat hasilnya. Karena dan

0: atau 4 lapangan sepak bola mini atau mini soccer.
1: Betul.
0: Nah, ini semua adalah indikasi. Karena kenapa? Mereka bicara bisnis nih. Hmm. Kalau seandainya ini enggak laku, ya sudah tutup sampai hari ini. Tapi
1: malah bertambah.
0: Semuanya bertambah kan.
1: Betul.
0: Artinya animo orang bermain bola itu sudah banyak. Hmm. Kalau dulu seorang berani main ke tengah lapangan, itu memang dia memiliki berbagai hal. Dia punya teknik yang bagus, hmm, dia punya kepercayaan diri yang bagus, dia punya satu hal yang untuk dia jual. Hmm. Dia berani masuk ke lapangan. Kalau enggak udah keteteran di luar.
1: Oke. Okay.
0: Tapi sekarang dengan sosmed yang membentuk seorang jadi percaya diri tinggi, nantilah urusan teknik nih, yang penting main dulu gitu kan. Nah, bagi seorang manajer sepak bola, manajer apapun, itu adalah tantangan. Yeah. Jadi tantangan ini bagaimana kita membentuk sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
1: Yeah.
0: Kalau dulu ada satu produk nih, ingat enggak? Impossible is nothing gitu. Nah, ini yang jadi tantangan seorang pelatih dan manajer bola.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya ngelihat Bengkulu saat ini, karena kebetulan sampai hari ini pun saya masih sebagai pembina Bengkulu Utara United, yang mungkin dulunya PS Putri Hijau yang begitu dominan di sekitar tahun 2008 sampai 2013, baik di Bengkulu Utara sampai ke Muko-Muko, dan itu memang saya sempat jadi pelatih. Dan itu menyisakan beberapa pemain yang sampai hari ini memang bagus-bagus. Pertama, memang pemain sepak bola itu suka nggak suka, kita bicara yang pertama itu adalah fisik. Jadi kita bisa belajar banyak bagaimana dominannya Ronaldo, Cristiano Ronaldo itu karena dia punya fisik yang bagus. Ya. Kalau kita bicara bakat, maka kita nggak bisa melepaskan Messi.
1: Benar.
0: Nah, seorang seperti Ronaldo artinya memberikan gambaran bahwa siapapun bisa, bila punya keinginan dan spirit latihan yang tinggi, itu bisa seperti dia. Nah, kita ngelihat bahwa kalau kita mengukur bahwa Ronaldo kakinya nggak 3, tetap aja 2, berarti sama dengan kita dong. Gitu. Dia napas tetap dari hidung dong, sama dengan kita dong. Gitu. Spirit ini yang harus dimiliki oleh anak-anak muda Bengkulu saat ini. Jadi saya ngelihat di daerah utara itu rutin tarkamnya. Jadi sepak bola itu jadi satu
1: rutinitas
0: yang menghidupkan ya.
1: Yeah.
0: Makanya kalau ini terus jalan, artinya kita punya pembibitan.
1: Yeah.
0: Nah, saat ini kan bentuknya sepak bola di situ. Selain kita tidak memiliki biaya untuk melakukan transfer pemain, yang kedua yang kita butuhkan adalah bibit. Jadi kalau kita memiliki bibit yang cukup di level SSB, junior, sampai senior, kita mungkin tidak membutuhkan banyak biaya untuk mentransfer pemain.
1: Artinya kita memanfaatkan pemain lokal yang ada.
0: Makanya waktu sempat ngobrol sama Ketua Asprof, saya katakan, Pak, coba deh kembangkan sepak bola anak-anak. Saya berhitungnya gini, saat dia usia 12 tahun, 10-12 tahun, dia main di SSB ini. Di SSB dia dibentuk dengan pola pikir pelatih, teknik pelatih, yang kemudian dia akan dibentuk dengan jam terbang.
1: Mm-hmm.
0: Kan dua kita, kalau nggak diajari orang tua, kita diuji oleh alam.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, ini akan membentuk mereka sampai di titik 17 tahun, artinya 4 tahun ini. Mm-hmm. Kita punya persiapan untuk misalnya kita mau bicara di level mana nih?
1: Mm-hmm.
0: Regional seperti sekarang. Kalau kenapa saya bicara regional, Sumatera bagian selatan, di situ ada Lampung, di situ ada Sumsel, di situ ada Bangka Belitung. Yang Bangka Belitung kita nggak bisa bohong, ini sumber pemain dari zaman dulu. Bangka Belitung ada Jambi, ya kan, itu ada Bengkulu, belanja sumber. Nah, ini sampai di mana kita bisa bicara. Kemudian naik ke level Sumatera, kita udah tahu nih ada dua
1: raksasa di situ.
0: Raksasa bias. Raksasa dalam artinya gini, PSP Padang, Sumbar itu juga nggak pernah kehilangan bibit.
1: Betul.
0: Yang kedua, Medan, yang secara kultur Sumatera Utara secara kultur dia mampu melahirkan pemain-pemain hebat. Beberapa pemain kita lihat dulu seperti mungkin nggak ini ingat Perry Sandria, strikernya Kramayuda Tiga Berlian, dan sempat jadi sedang bagus-bagusnya dia di Bandung Raya waktu Bandung Raya merajai Liga Indonesia. Itu kan berasal dari Binjai. Artinya kondisi ini kondisi yang sama yang kita miliki hari ini. Dan kemarin saya sempat juga main ke utara dan anak-anak masih memainkan sepak bola tarkam. Artinya kalau kita bicara PON ke depan, kita masih punya peluang untuk berbicara lebih baik lagi.
1: Jadi artinya memang PR sebenarnya yang terbesar di Bengkulu itu adalah bagaimana menumbuhkan kompetisi-kompetisi dari sejak dini itu.
0: Karena itu menciptakan jam terbang.
1: Betul.

0: Nah memang kalau kalau sekarang mungkin Tarkam memang setiap kecamatan kalau di daerah tuh selalu ada event 17-an, ada iya, Tarkam, pokoknya adalah hari-hari satu ada.
1: Jangan-jangan tapi Pak kita, Kadesnya ulang tahun diadain Tarkam.
0: Betul, ya. Dalam wilayah kota atau provinsi Bengkulu sendiri, kalau dulu mungkin ya seperti Bang Robi bilang ada
1: Liga Kota Bengkulu.
0: Kalau sekarang kondisinya?
1: Kalau sekarang itu tadi, saya ngelihat bahwa turnamen futsal, karena kebetulan saya juga masih tercatat sebagai pembina Bengkulu Futsal League, itu kalau kita ngadain kompetisi itu sampai 20-30 tim yang ikut
0: untuk futsal?
1: Yang sering kita adakan di Uni kemarin, sempat 2 tahun ini sebenarnya udah jalan dengan sangat bagus, tapi terakhir ini aja agak berhenti. Kemudian munculnya ada lapangan mini soccer yang kadang-kadang kita mau dadakan gak bisa. Artinya sekarang kita memiliki modal nih. Nah, modal yang mentah ini mau diapain? Nah, di sini seharusnya memang perannya para mantan pemain bola. Kalau sejujurnya dari mantan-mantan sering bercerita sama saya bahwa kondisi ini harusnya bisa dimanfaatkan. Karena sempat stagnan lama ini permasalahan ini. Kenapa saya bilang stagnan lama soal sepak bola? Itu dengan munculnya All Star yang banyak. Kompetisi All Star itu adalah pemainnya sudah tidak aktif lagi di kompetisi resmi. Mantan-mantan pemain sebenarnya. Tapi lucunya malah All Star loh yang aktif main dibanding pemain-pemain regional. Nah, saya berharap ke depan itu ada momen yang menciptakan. Kalau dulu zaman kami sekolah itu memang ada porseni yang mengadu gengsi. Saya tidak tahu setelah saya lepas SMA tahun 91 gengsi ini hilang. Kalau dulu kita mau main antar kelas itu ada syarat gitu. Itu pemain popsi jangan ikut. Jadi wasit aja. Yang di kelas itu ada 1, 2, 3 itu kita gak ikut gitu. Tapi itu saking gengsinya gitu. Jadi bahkan kegoblokan di sekolah tuh gak kelihatan karena kita bintang sepak bola gitu.
0: Nah, ketutup lah gitu.
1: Nah, sekarang itu gengsi itu hilang, gengsi pemain porseni, pemain porwil, pemain prapon itu gak ada. Karena apa sih yang membuat ini? Ini juga harus disolusikan, ya kan? Atau karena memang konsentrasi anak-anak, karena mas usia mereka kita tetap sebut anak-anak 17 ke bawah, itu mudah berubah-ubah.
0: Karena memang, pengaruh media sosial juga mungkin gitu.
1: Atau memang sistem yang belum terbangun. Jadi kalau sistem ini terbangun kayak dulu kita usia 16 tahun ke bawah ada Coca-Cola namanya, Liga Coca-Cola. Kemudian di atas itu sedikit ada Suratin Cup nasional. Setelah itu kita masuk ke wilayah yang agak dewasa, kita ikut di kompetisi misalnya kayak itu Liga 4, Liga 3, Liga 2 gitu. Untuk sementara perserikatan dulu ada juga antar klubnya. Jadi setiap asosiasi itu memiliki kompetisi. Kayak misalnya Persija itu ada kompetisi klub anggota Liga Persija. Kayak dulu kalau nggak salah saya Bina Taruna dulu sempat bicara ada, terus perusahaan pasarnya Alap-Alap Jaya, termasuk lah kalau nggak salah saya ada satu klub yang kemudian turun ke dari anggota klub dia masuk ke ini ke apa ke Galatama. Nah ini kompetisinya muter. Nah mereka juga menciptakan kompetisi lagi di bawahnya. Dia ada usia 10, usia 11, usia 12, sampai usia 15 dan 16. Karena 17 biasanya udah masuk ke tahap siap untuk main di Piala Suratin kalau begitu.
0: Baik, semakin menarik perbincangan kita nih Bang Rubi. Tapi kita harus jeda dulu ya. Kita akan kembali lagi tentunya masih di podcast Buka Suara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Baik, kembali lagi masih di podcast Buka Suara, Buka Telinga, Buka Mata, karena kita ada di podcast Buka Suara. Kita masih bersama Bang Robi dan kita masih berbicara tentang sepak bola, semakin menarik obrolan kita dan mengulik sepak bola Bengkulu memang tidak ada habisnya ya.
1: Tidak ada habisnya. Sepak bola tidak ada habisnya.
0: Tapi ada hal yang menarik ya. Seorang pemain bagus itu tentunya adalah hasil sebuah tim, bukan pemain. Pemain bagus, individunya bagus, tapi kalau tidak ngeklop sama timnya, maka tidak akan jadi bagus juga. Yeah. Jadi artinya satu tim itu adalah kolaborasi antara pemain yang bagus dengan pelatih yang juga jeli. Nah, kalau kita ngomongin tentang pelatih, pelatih ini kan untuk liga profesional katakanlah, mereka harus punya lisensi.
1: Iya, yeah, pasti. Dan harus.
0: Bagaimana ketersediaan pelatih berlisensi di Bengkulu? Ini menarik nih, Bang Robi.
1: Iya, jadi kalau kita bicara lisensi, artinya satu pengakuan yang diberikan secara tertulis. Dan dimanapun kita bekerja, kita harus memiliki lisensi.
0: Ya, karena ini mobil aja harus ada lisensi.
1: SIM, ya kan? Kalau di perbankan harus memiliki lisensi manajemen risiko.
0: Ya.
1: Nah, sama. Jadi dalam sebuah persyaratan itu, seorang pelatih pun harus memiliki lisensi, karena dia harus berada di titik mana. Kayak listen, C listen, D listen, A listen, B listen, terus ada C listen AFC, terus ada C listen FIFA. Kayak Nasir udah memiliki, kalau nggak salah dia di A-nya AFC. Jadi dia bisa melatih. Ini satu syarat penting untuk dia melatih. Pertama itu ada zona. Jadi kalau kita memegang A, listen A, AFC di seluruh Asia,
0: dia bisa melatih?
1: Dia bisa melatih.
0: Oke.
1: Kalau A, AFC FIFA, A, lisensi A-nya FIFA, kita bisa melatih ke seluruh dunia. Dan ini yang dipegang oleh teman-teman kayak Josep Guardiola, mungkin Karim,
0: Patrick Oliva.
1: Patrick Oliva yang agak, Patrick kawannya SpongeBob.
0: Iya.
1: Patrick adalah seorang pemain, Patrick Kluivert, pemain yang bagus, headingnya sangat bagus dari Ajax Amsterdam ke Barcelona. Tapi dia mungkin bukan pelatih yang
0: belum beruntung ya.
1: Kalau ngelihat PSSI dipegang dia dengan dipegang oleh Sintayong
0: sangat jauh,
1: apalagi dipegang John Henman seperti sekarang. Betul. Jadi kembali, lisensi itu satu hal yang penting, adalah syarat. Jadi kalau kita bicara syarat, seorang laki-laki harus akil balik dulu dong, gitu kan?
0: Benar. Nah,
1: seperti itulah perannya sebuah lisensi untuk seorang pelatih. Jadi seorang pelatih yang memiliki kemampuan, yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dia memiliki teknik yang baik yang bisa dia ajarkan, tapi tanpa lisensi dia nggak bisa
0: memegang sebuah tim dengan layak, gitu ya?
1: Iya. Jadi ini juga satu permasalahan, tapi dia masih bisa. Kalau memang dia tidak menyadari itu, dia masih bisa jadi pelatih, di asisten pelatih di SSB atau segala macam. Tapi yang harus kita tanamkan sekarang itu, bahwa syarat untuk menjadi pelatih ada tiga tadi. Selain memiliki kemampuan melatih, teknik sepak bola, juga komunikasi yang baik, dan satu hal yang penting yang boleh tinggal, lisensi. Jadi saya agak bingung ketika seseorang mau jadi pelatih tapi dia tidak siap ngambil lisensi. Saya bingung. Ada beberapa pemain yang saya latih, kemudian dia mau jadi pelatih, saya bilang ngambil lisensi dulu. Nah, kebetulan biasanya PSSI menawarkan nih ke asosiasi, kita mau ngadain lisensi, Asprop Bengkulu mau ambil nggak sebagai tuan rumah?
0: Okay.
1: Nah itu. Nah, kadang-kadang tuan rumah waktu kita ngadain, pesertanya sedikit.
0: Padahal ini sebuah kesempatan.
1: Jadi kalau kita pegang C atau pegang B PSSI, itu minimal kita bisa megang Liga 4.
0: Oke. Okay.
1: Sama Liga, kalau nggak salah cuma Liga 4 itu regulasinya PSSI ya. Lesson B PSSI itu bisa megang ke situ. Terus nanti kalau persyaratan ini berlaku untuk di Liga 4, berarti berapa orang Bengkulu memiliki pelatih berlisensi B untuk di Liga 4? Sementara tim-tim Liga 4 ada banyak di Bengkulu. Kalau kita hitung kota aja, provinsi dan kabupaten dan kota ada 10. Ini potensi untuk klub-klub di bawah ASKAP dan ASPRO masing-masing. Tapi sekali lagi, saya sangat berharap teman-teman di sepak bola itu menyadari bahwa mereka bisa dikatakan seorang pelatih bila dia memiliki lisensi. Betul. Seorang driver, dia juga harus memiliki lisensi driver. Betul. Dong gitu. Bahkan mama, kalau kita bicara orang yang memiliki sertifikasi kelistrikan pun dia bekerja di bagian listrik, ya kan? Bahkan mungkin ada juga sertifikasi tata boga mungkin untuk kita bekerja di hotel yang bagian ini. Nah, artinya kalau Muhammad mau jadi seorang profesional, lengkapin ini. Benar. Saya pikir ini satu hal yang harus mereka sadari bahwa memiliki lisensi ini penting. Dan saya juga berharap teman-teman di asosiasi tetap berani melaksanakan lisensi. Karena sekali lagi kalau mau, wasit pun memiliki lisensi.
0: Iya.
1: Ada wasit C1 juga kan, seperti itu. Nah, ini harus ditanamkan ke kawan-kawan yang mau terjun ke sepak bola. Betul. Sebagai seorang pelatih.
0: Menarik ya. Tadi Bang Robi sempat menyinggung soal futsal, di mana kita tahu sekarang futsal Indonesia sedang kuat-kuatnya.
1: Iya, iya, luar biasa.
0: Kita mungkin kemarin melihat bagaimana sedikit lagi bisa menjuari AFC. Yeah. Finalnya sangat seru sekali. Bahkan sekelas Iran yang mereka itu udah di level global itu sudah sangat luar biasa bisa bermain seperti itu. Gimana Bang Robi melihat dengan kemunculan tim futsal Indonesia yang kuat itu, dengan pengaruhnya nanti ke generasi kita untuk bibit-bibit sepak bola, mungkin futsal lah kita bisa dompleng tinggi sekarang?
1: Bisa, walaupun akan sedikit makan waktu, karena teknik futsal itu berbeda dengan teknik sepak bola.
0: Okay.
1: Pergerakan sepak bola juga berbeda dengan pergerakan futsal. Tapi futsal lebih cepat, bolanya juga lebih ringan, lebih kecil, terus sepatunya juga berbeda.
0: Juga.
1: Ya. Tapi kalau ukuran endurance, futsal itu lebih.
0: Karena bergerak terus.
1: Bolanya dibuang kemanapun dia di situ, ya kan? Makanya. Nah, ini yang saya bilang sebenarnya ada satu fenomena yang nggak kelihatan. Gitu. Dulu zaman kita kecil, zaman saya kecil lah, orang-orang yang seumuran saya kelahiran 70-an itu merasakan pulang sekolah itu kepikirannya cuma main bola.
0: Yeah.
1: Ya kan? Nah, perlahan ini kemudian membentuk sifat kita orang Indonesia. Itu kelihatan juga selalu berusaha mencari substitusi dari apa yang tidak tercapai, ya kan? Baik dari sisi marketing, apapun yang dijual orang, kalau kita nggak kebeli asli, kita cari substitusi kan? Yeah. Kalau dulu substitusinya itu benar-benar beda dengan asli, mereknya nggak sama. Tapi sekarang kan ada KW nih, itu kan cikal-cikal substitusi. Dan kemudian di sepak bola ini memiliki persyaratan tadi kalau mau jadi pemain sepak bola. Pertama, memiliki teknik yang mumpuni, visi permainan yang bagus, ya visi ya. Karena pemain sepak bola itulah yang unik. Kenapa saya bilang unik sepak bola itu? Kayak Jerman itu terkenal dengan staying power. Dia akan memainkan bola ke daerah dia sendiri baru dia serang balik. Inggris terkenal dengan hit and run.
0: Betul.
1: Ya kan? Itali dengan Catenaccio
0: yang gitu, tiga kali sudah
1: tidak.
0: Tapi kalau Itali sepertinya sudah tidak Catenaccio lagi sekarang.
1: Itu kesalahan Itali. Ya, dia mencoba mencegah sepak bola menyerang tapi dia berbasis klasiknya itu adalah Catenaccio.
0: Iya.
1: Pemain 8 orang di dalam kotak penalti kemudian serang balik. Itu dia enggak lakukan lagi. Yeah. Itu dia habis. Itu sudah hukum. Nah, tadi kembali. Pun kalau pemain futsal ini mau kita taruh di sepak bola, ini kan memakan waktu. Kalau enggak dia jadi instan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena gini, skill. Ya, sekali lagi kita bicara skill. Karena di mau kita ngomong-ngomong di bawah sebagai seorang penyiar pun seorang dia dikatakan orang ini punya skill. Sepak bola pun seperti itu. Dimanapun tempat profesi itu membutuhkan skill. Tapi sebenarnya skill ini dibentuk oleh sesuatu yang kita sebut dengan latihan. Latihan ini membentuk, semakin sering kita lakukan ala bisa karena biasa.
0: Yeah.
1: Dia membentuk naluri, ya kan? Jadi saat naluri ini terbentuk, refleksnya jalan. Jadi seorang pemain bola itu dia nggak mikir, begitu bola diangkat, dia cuma ngelirik temannya.
0: Udah kenapa? Tahu dia mau ngapain gitu ya.
1: Dia kadang nggak lihat mukanya, dia lihat kostumnya. Makanya sepak bola jarang kostumnya sama. Begitu dia lihat, ada satu di sini. Atau dia hafal nih, kayak kayak Barcelona dulu, kemenangan Barcelona zamannya Xavi sama Iniesta. Karena itu mereka dari kecil bermain. Dan mereka tahu kebiasaan lanang ini masuk dim-dim.
0: Iya.
1: Dia lihat ini dia pukul, memang benar ada di situ. Nah, ini ini yang artinya kalau secara naluri teman-teman futsal yang bagus itu terbiasa dengan gawang yang kecil.
0: Ya.
1: Nah, dia bisa mencetak gol dengan bagus karena gawangnya kecil. Tapi pemain sepak bola dengan biasa gawang besar itu selalu sering meleset saat melepaskan tendangan. Nah, dengan kondisi ini akan membentuk sesuatu yang baru secara lapangan ya. Walaupun anak-anak yang main futsal itu sebenarnya adalah pemain sepak bola yang gak jadi.
0: Betul. Biasanya kan. Nah, karena mungkin kegagalan mereka tidak sampai tembus ke level yang itu, mereka ke futsal gitu ya.
1: Kemudian futsal ini sebenarnya di tahun 2000-an kita sempat berbicara banyak waktu itu. Nah, sekarang ini setelah dipegang oleh Hector Souza, kita agak lebih, karena ternyata bakat-bakat yang kita miliki ini sebenarnya ini gambaran sepak bola Indonesia yang sebelum diaspora. Jadi kalau teman-teman sempat nonton PSSI di zamannya Sintayong, Indonesia itu hanya mampu bermain di satu babak dengan kondisi dan kecepatan yang sama.
0: Menit 70 semuanya udah
1: habis. Makanya di babak-babak kedua biasanya kita sampai kalah di 3-4 kali. Nah, inilah kenapa futsal ini berkembang sebenarnya di Indonesia. Kalau saya ngebaca dari analisa saya ya, sebagai seorang mantan pemain, ketidakmampuan endurance dan HBP Omax kita yang kita miliki ini tidak mampu menggapai 2x45, memang lebih bagus kita main di
0: futsal.
1: Di futsal. Nah, inilah kenapa kemudian karena kalau nggak sanggup bersaing mungkin ada ya, karena mulai liga kita mulai menempatkan pemain asing di apa sekarang di PC2 di liga kedua kita tuh udah mulai boleh pakai pemain asing 3 boleh, bahkan 4 pun boleh sekarang. Nah, ini kan menciptakan sebenarnya harapan kita pemain-pemain kita ini mampu bersaing dengan pemain asing. Karena ini untuk menaikkan kelas, tapi kecenderungan kitanya yang belum apa-apa udah nggak mampu bersaing. Akhirnya memilih jalur substitusi tadi. Nah, tapi sekarang sejak 2 tahun ini saya lihat futsal kita udah fokus.
0: Betul.
1: Kita udah gak campur lagi nih. Kalau siapa namanya Raja Nenggolan waktu di Belgia main sepak bola, kemudian dia main futsal, main sepak bola lagi gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada satu momen yang bagus untuk dibangun untuk di tim futsal oleh teman-teman di daerah. Karena futsal nasionalnya dia nggak akan bisa berkelanjutan atau berkontinuitas yang baik kalau bibit lain nggak muncul. Nah, ini yang memang harus dipikirin. Kebetulan futsal juga walaupun dia ada asosiasi sendiri, tapi dia masih di bawah PSSI.
0: Masih di bawah PSSI, benar.
1: Jadi ini juga harus dipikirin sama teman-teman di PSSI. Benar. Bagaimana sih jangan sampai apa yang dibangun hari ini yang bikin futsal ini bikin tim-tim yang besar di Asia aja agak ngeri dengarnya, jadi hilang di tahun depan. Jadi saya berpikir futsal ini memang tetap harus ada.
0: Betul. Ini sebuah peluang juga, mengingat mungkin kalau kita berbicara skop global juga, negara-negara besar di dunia tuh fokusnya belum ke futsal juga gitu ya. Kita belum melihat Prancis, Spanyol di futsal. Mungkin ada, tapi Asia cukup dominan ternyata di futsal. Sampai Iran pun mereka bisa sampai level juara. Nah, kita kembali mungkin ke Bengkulu nih. Kalau kita berbicara tentang mengelola sebuah tim sepak bola, Bang Robby tadi sempat berbicara adalah bagaimana pendanaan. Kalau dulu kita didanai sama APBD, sekarang kita harus sponsor. Tapi ya di balik ini tadi kita sempat bercerita bahwa sebenarnya akhirnya ada untung dan rugi yang diperhitungkan sponsor gitu ya, untuk membangun sebuah tim sepak bola. Nah, kalau untuk Bengkulu sendiri gitu ya, masih nggak sih kita tuh terbuka kesempatan ada yang mau investasi ke tim kita di Bengkulu ini, melihat mungkin Bengkulu sendiri ya seperti ini kondisi sepak bolanya gitu. Bang Robby masih lihat ada peluang nggak? Oh, ada orang nih mau invest lagi ke untuk membangunkan sepak bola di Bengkulu ini. Kita berbicara tentang kemungkinan
1: ya,
0: gitu.
1: Kemungkinan ya. Kalau kita bicara kemungkinan, sebenarnya sih saya bukan bicara kemungkinan. Ini satu peluang besar ya. Di dulu sepak bola itu harus ke lapangan. Ya. Sekarang semuanya udah mulai berkurang. Dengar hak siar? Bagaimana hak siarnya Manchester United yang sampai sekarang enggak kita mau nonton Liga Inggris itu kan berbayar. Televisi.
0: Betul.
1: Nah, ini masih ada peluang. Jadi gini, seharusnya ada tim yang bisa merangkul penonton di luar stadion. Ya kan? Kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh Persib Bandung, Persib Bandung itu memang dia didukung oleh pendukung fanatik.
0: Viking ya.
1: Jadi mereka itu mau masuk stadion, mereka siap bayar. Bayar lebih pun mereka mau.
0: Betul.
1: Ini yang buat mereka bisa bangun stadion sendiri, Jarak Harum 4. Kemudian ini dicoba diaduk oleh teman-teman di Sriwijaya FC saat Sriwijaya FC sedang jaya-jayanya. Jadi Sriwijaya FC itu ada Singamania, terus ada Kampak gitu, ada Viking juga gitu. Nah, koordinatornya supporter ini itu memang memiliki, teman-teman itu memiliki rasa kecintaan. Jadi kalau beli tiket, mereka beli tiket. Karena dia tahu klub ini hidupnya dari sini.
0: Dari pembelian tiket. Tidak manjat tower stadion.
1: Nah, ini kemudian berubah. Keadaan berubah. Bagaimana kita bisa ngelihat artis-artis sekarang itu banyak juga artis dadakan kan. Kalau dulu artis benar-benar harus munculnya misalnya dari FFI. Kalau sekarang tiba-tiba orang jadi artis dan terkenal hanya karena satu konten dia yang viral. Nah, bagaimana kalau satu klub memiliki koordinator supporter yang kemudian memainkan sosial media mereka hingga akhirnya toh sponsorship itu tidak melulu meminta uang. Sebenarnya bagi perusahaan branding apapun juga. Mau dia perbankan kayak mau dia makanan anak-anak kayak Danone segala macam, itu dia branding. Karena sekali lagi branding itu kita bicara sesuatu yang menimbulkan naluri orang untuk berpikir. Ya, begitu dengar nama ini dia langsung ingat. Begitu dia butuh ini dia ingat nama itu. Nah, ini yang sebenarnya sedang dibangun oleh perusahaan-perusahaan ini. Jadi saya melihat bahwa untuk kompetisi ini masih ada kesempatan untuk menggait sponsor. Karena kenapa? Pertama, kompetisi di daerah kita di Bengkulu tidak terlalu jauh
0: antara kota dan kota lainnya.
1: Jadi masih bisa lewat darat kan. Kecuali kalau kita mainnya kayak PS Bengkulu dulu ke Padang, lawan Semen Padang partai UI. Itu masih
0: jauh.
1: Atau
0: ke Bangka kadang ya.
1: Terus ke misalnya lawan Makassar Utama, itu jelas dua kali pesawat kan, dengan 30-40 orang. Itu jelas berat. Tapi kondisi ini masih bisa disikapi, artinya dengan digitalisasi yang telah ada seperti ini, bagusnya klub-klub memang membangun struktur bukan cuma untuk pengurusan, tapi supporter. Ini bukannya untuk membuat riuh reda lapangan aja, tapi menciptakan satu ruang di mana mereka bisa mendapatkan investasi di situ. Karena gini, saya juga kadang-kadang ikut di kegiatan SSB. Saya juga kadang-kadang sempat beberapa kali main ke Persipa yang di Pagar Dewa. Itu anak-anak SSB-nya itu, jadi Persipa itu punya tim All Star. Jadi sekali-sekali saya main ke situ dan ternyata All Star-nya Persipa ini bukan pemain Persipa yang pensiun. Tapi orang tuanya anak-anak SSB yang pingin main bola. Iya, saya bilang mas awal-awal ini kamu manage dong, ini harus kamu bina. Sesekali aja main dia ke Linggau, main dia ke mana. Toh mereka juga nggak keberatan ngeluarin uang untuk sum-suman dalam kerjasama seperti itu. Karena ini menciptakan nilai kekeluargaan. Nah, tapi dengan metode ini, apa nggak bisa kita membangun kekuatan supporter? Toh kita memiliki sifat fanatisme.
0: Benar.
1: Ya kan? Coba lah kalau udah percaya sama si A, si A aja, si B, si B aja. Betul. Gitu kan. Udah jatuh cinta sama si A, si A aja, walaupun dikhianati berkali-kali masih balik lagi gitu.
0: Coba bola seperti itu ya. Seperti pendukungnya MU ya.
1: Coba bola itu seperti itu. Kita bisa ganti orang yang dicintai, kita bisa ganti sahabat, tapi kita tidak bisa berganti tim sepak bola.
0: Betul. Mana pendukungnya MU? Menarik sekali. Mungkin sebelum menutup terakhir, prediksi siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Bang Robi?
1: Ini sangat susah sekali karena pertama sepak bola modern itu kita bicara kecepatan, nggak ada lagi kecepatan dan ruang dan taktikal, nggak ada lagi pemain-pemain yang memiliki kemampuan yang bisa merubah permainan. Jadi kalau kita bicara bagaimana kemarin kita ngelihat Italia nggak bisa lolos, kita juga bicara. Tapi untuk saat ini kita masih mengadop tradisi dan histori dalam sepak bola. Kalau kita bicara favorit, mungkin kalau Messi nggak main nih, kita masih berpikir Brazil.
0: Brazil. Oke, Brazil ya untuk Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih Bang Robi untuk waktunya. Senang sekali bisa berbagi informasi seputar sepak bola ya. Dan mungkin segitu aja untuk teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini, baik itu di YouTube ataupun di aplikasi RRI Digital dan juga tentunya di website kami di rri.co.id. Sampai ketemu di podcast Buka Suara berikutnya. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Yeah.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi. Produ FM.

Teman Pro 2, Kapan Seri Pro 2, RR Bengkulu, teman Pro 2 di hari ini bagaimana sejauh ini? Masih lancar ya, semoga semua kegiatan kamu di hari Minggu ini teman Pro 2. Dan kita update informasi dulu nih untuk kamu di sore ini. Terutama kalau kamu ada rencana mau beli nomor HP baru teman Pro 2 dalam waktu dekat, karena mulai tanggal 1 Juli 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi resmi mewajibkan registrasi kartu SIM baru menggunakan teknologi biometrik pengenalan wajah atau face recognition secara nasional. Dan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah menegaskan tidak akan ada lagi kelonggaran untuk operator seluler per 1 Juli nanti teman Pro 2. Dan aturan ini sengaja diterapkan demi melindungi data, kata Kemkomdigi, dan juga metode lama yang hanya menggunakan NIK KTP dan kartu keluarga dinilai rawan bocor dan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan cyber untuk modus penipuan, phishing hingga scam call yang sepanjang tahun ini udah membuat rugi triliunan rupiah. Nah, menariknya selama masa uji coba kemarin teman Pro 2, proses scan wajah ini ternyata lebih cepat dan efisien. Rata-rata cuma butuh waktu di bawah 1 menit saja, baik lewat aplikasi resmi operator di smartphone, situs web, ataupun lewat mesin layanan mandiri di gerai operator terdekat. Kabar baiknya juga, untuk kita pengguna kartu lama, aturan ini sifatnya masih sukarela atau voluntary. Jadi nomor lama kamu aman dan tidak perlu buru-buru antri untuk scan wajah, teman Pro 2. Jadi siap-siap untuk beralih ke sistem baru yang sudah dirancang ini teman Pro 2 ya. Dan kita nantikan juga info-info lainnya terkait hal ini. Masih di 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan acara selanjutnya di Pro 2. Malam ini teman Pro 2 menemani kamu. Segera kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk menyimak Pro Indie Nasional untuk minggu ini. Selamat mendengarkan di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik, lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita nggak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi nggak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide

Sekarang sama Angga dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Senang sekali hari ini, hari Minggu ya, tepatnya 31 Mei 2026. Kita udah di penghujung bulan Mei dan aku sebagai penutupnya untuk menemani kalian. Pas banget di akhir pekan juga sih ya teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, untuk mengawali kebersamaan Vidya, Vidya mau ngajakin kalian untuk gibahin bola di Gibol ya. Bareng siapa sih untuk hari ini teman Pro 2? Kamu pantengin TikTok kita di @pro2bengkulu teman Pro 2 ya. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: satu Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Pidia ngajakin kalian untuk gibah bola di malam hari ini. Dan untuk live TikTok kita nih, teman Produa, ya. Ini sudah ada bareng sama Vidya, ya, ada Yan Berlian. Aku sapa dulu deh ya. Halo Bang Yan.
1: Halo Mbak Vidya. Selamat malam pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada.
0: Kalau Pro 2 itu teman terbaik, jadi panggilnya teman Pro 2.
1: Oh, teman Pro 2 ya, ya maaf teman Pro 2.
0: Harusnya sering-sering liputannya ke Pro 2 sih Bang Yan ya.
1: Ini biasa ke Pro 1 ini kayaknya.
0: Iya, biasa ke Pro 1 sih ya. Tapi by the way, biasanya kita kan Bang Yan ini ditanya ya, menanyakan. Nah, kali ini ditanya nih Bang Yan. Sebagai reporter deh ya. Sebagai penikmat bola nih, sepak bola khususnya. Ini melihat Piala Dunia 2026. Euforianya udah semakin kerasa sih ya sekarang ya Bang Yan ya.
1: Gini Pak Pedia, kalau untuk di kota-kota besar memang kayaknya sudah sangat-sangat terasa ya Pak Pedia. Cuman kalau untuk kita di Bengkulu sudah mulai terasa, tapi di segmen-segmen tertentu saja kayaknya Pak Pedia, misalnya di obrolan-obrolan di warung ataupun kalau kayak kami yang masih suka main sepak bola gitu pasti. Kalau mau main sepak bola tuh pasti ngobrolnya Piala Dunia tuh.
0: Oh,
1: mini soccer.
0: Nah, oke. Okay. Gitu. Jadi
1: besok nih mau mini soccer misalnya. Ya itu udah. Wah. Siapa nih, Bro? Tim jagoan lu, Bro. Wah, gitu tuh udah. Kadang-kadang udah keras-kerasan juga itu Mbak Pia.
0: Oke. Pokoknya
1: Prancis yang menang gitu.
0: Iya. Biasanya memang obrolan tongkrongan sekarang nih udah memang mengarah sih ya. Kalau Pidia lihat justru malah euforianya di tempat yang berbeda nih. Kalau aku justru malah melihatnya di dunia musiknya nih, Bang Yan. Ya kan, di dunia musiknya. Kalau Pidia ngelihatnya, wah musiknya ini sekarang ada gebrakan baru nih, gitu kan. Ada kayak euforianya, apa kalau kita bilang theme song ya, theme songnya Piala Dunia gitu ya, kan.
1: Nah, Piala Dunia.
0: Iya, dan bahkan sebelum openingnya aja itu udah ada beberapa artis-artis dunia yang ikut bersuara lagi nih untuk mengisi, kayak Madonna, ada Shakira, ada Lisa Blackpink dan gini. Nah, tapi kan itu favorit aku. Kalau Bang Yan, tim favoritnya apa Bang Yan di sepak bola?
1: Kalau di sepak bola itu sebenarnya sedih nih Mbak Pidia. Tim favorit yang benar-benar favorit itu sebenarnya nggak lolos. Saya itu sebenarnya sukanya Italia Mbak Pid. Cuman
0: sama.
1: Sudah 2 tahun ini, aduh gagal yeah. lolos terus kan di grup. Aduh, sedih sebenarnya Mbak Pidia.
0: Betul.
1: Cuman, ya namanya anak bola, suka bola, suka nonton, mau nggak mau harus ada tim favorit minimalkan biar pemacu untuk semangat menonton kayak gitu. Kalau saya di sekarang sih melihatnya tuh, saya tuh ada 2 Mbak Pidia sebenarnya, Prancis dan Portugal.
0: Prancis dan Portugal. Alasannya apa nih Bang Yan memilih 2 negara ini?
1: Oh, alasannya yang pertama saya mau kalau di Portugal umur 35 itu pasti menjagokan Portugal itu karena salah seorang pemain the god lah ya kalau bahasa kami itu kan. Nah, itu Cristiano Ronaldo gitu kan. Siapa yang enggak kenal beliau? Nah, cuman masalah yang sekarang itu ya masalahnya di umur sih kalau menurut saya. Cuman kami masih percaya sih sebagai pecinta Portugal itu pemain-pemain muda yang sekarang kan baru-baru ini kan juga yang malam tadi kan juara Liga Champions kan ada beberapa pemain dari Portugal kan, Vitinha itu kan dari Portugal gitu kan.
0: Oke. Alasannya karena ada pemain-pemain hebat ya ibaratnya yang ada di negara tersebut.
1: Kalau di Prancis itu siapa yang enggak kenal ini kan? Kylian Mbappe kan lagi bagus-bagusnya banget itu. Terus ada juga kayak Olise, pemain-pemain muda yang luar biasa, Marcus Thuram kan. Ada juga pemain terbaik, pemegang Ballon d'Or sekarang kan dari Prancis mah dia
0: Dembele kan. Iya benar-benar. Cuman aku nggak tahu sih ya, kalau Pida sendiri sih untuk saat ini memang masih sama kayak Bang Yan. Aku dari dulu sih kayaknya Itali sih ya. Dan udah dua
1: Italia banget.
0: Iya, Italia banget ya kan. Soalnya karena kayak legend gak sih gitu kan.
1: Benar.
0: Ya kan, berasa kayak legend.
1: Waktu 2006 itu udah sampai itu luar biasa kan, klub-klubnya juga kan.
0: Benar.
1: Siapa yang gak kenal AC Milan, Inter Milan kan.
0: Betul. Gitu. Benar, siapa sih di zamannya itu, waktu itu gak kenal sama Vincenzo Montella? Oh, jauh banget ya.
1: Udah terkenal tuanya.
0: Udah ketahuan tuanya ya. Tapi emang kalau tim-tim sekarang ini justru malah sebenarnya beberapa, kalau Pida perhatiin ya, ada beberapa negara-negara juga yang jadi favorit kebanyakan orang. Kayak Brasil tuh masih jadi favorit kebanyakan orang ya Bang ya. Brasil, ya, kemudian kayak, Spanyol.
1: Kayak tim tradisional kayak gitu, iya benar.
0: Iya.
1: Kalau tim-tim tradisional, dia memang kayaknya nggak pernah kehilangan pendukung deh.
0: Betul, betul.
1: Dia bilang tadi kan ada Brasil, Argentina, kayak gitu kan. Itu memang tim-tim tradisional yang kayaknya nggak pernah masuk tim unggulan lah.
0: Iya benar.
1: Karena memang pemainnya bagus-bagus sih.
0: Iya. Ada pemain favorit nggak? Untuk bagian sendiri di Piala Dunia ini?
1: Ya, kalau pemain favorit itu tadi Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Vitinha, itu pemain-pemain favorit udah. Kalau melihat mereka main itu, aduh, apalagi kalau ngomongin masalah Ronaldo ya, Mbak ya, kan sesuai umur kan, karena mengikuti dia dari sejak kita muda.
0: Betul.
1: Sampai tua melihat dia, banyak kalau udah Portugal main itu udah jam berapa tuh, dipantengin, ditungguin itu Mbak Pida.
0: Benar, ya. Benar sih, Pida setuju juga sih. Pida sampai saat ini juga ada pemain muda baru Bang Yan, namanya bersinar banget ya, Lamine Yamal. Tapi Lamine Yamal, ya kayaknya ya, kebanyakan bocil-bocil juga ya, kayaknya ngomongnya Lamine Yamal gitu ya, sampai benar. Mungkin karena semangatnya anak muda kali ya gitu ya, dan umurnya juga masih muda banget gitu. Cuman sebagai pemain favorit, Pida suka sama Lamine Yamal. Tapi sebagai untuk tim negara favorit, Pida enggak di Portugal. Di Spanyol ya dia ya, Spanyol ya.
1: Di Spanyol.
0: Iya, di Spanyol. Tapi nggak Spanyol tim favorit dia gitu. Kalau Bang Yan ada yang berliku-liku gitu nggak? Kayak dia gitu.
1: Enggak sih, cuman kalau untuk apa namanya, yang biasanya memang kalau pecinta bola itu lebih

0: beda. Kalau dulu itu kebanyakan di masa-masanya kita dulu, masa-masa emasnya kita dulu nonton bola itu suka di klub, baru suka negaranya kayak gitu kayak. Suka Juventus, sukanya Itali, suka Manchester United. Oh, saya pegang Inggris dong, karena pemain di Manchester hebat-hebat semua. Itu biasanya.
1: Iya sih, iya ya. Benar juga sih, kalau dulu tuh ya kayaknya ya mungkin karena dulu itu Italia itu maksudnya apa kalau kita bilang ya tim Liga Italia ya, Liga Italia itu kan ya, Liga Italia itu kan emang bersinar banget di zaman dulu. Kalau sekarang kan dia kayak lebih ke kalau sekarang justru malah di Liga Eropa kan Bang Yan gitu. Jadi kayaknya pemain-pemain yang main di Eropa juga kayaknya wah bersinar-sinar nih sekarang gitu ya. Tapi Bang Yan, banyak pengamat yang menjagokan Prancis sama Spanyol. Nah kalau Bang Yan lihat, setuju nggak nih?
0: Untuk kedua tim yang disebutkan tadi, Spanyol dan Prancis ya, memang tidak bisa dipungkiri Mbak Fit, kedua tim ini memang mempunyai kedalaman skuad yang luar biasa ya. Digabungkan juga sama talenta-talenta yang senior, sama talenta-talenta muda yang baru-baru bersinar. Kayak di Spanyol itu kan ada pemain-pemain muda yang disebutkan Mbak Fit tadi kan, Lamine Yamal, Gavi, kan ada pemain-pemain seniornya kayak David Raya tuh yang main tadi malam tuh penjaga gawangnya Arsenal
1: ya,
0: luar biasa memang. Kalau untuk Spanyol memang sih kalau menurut saya bisa sih, cuman kalau yang lebih lagi, kalau saya lebih suka setuju Prancis ya.
1: Prancis ya,
0: materi pemain tuh ya Prancis luar biasa sih.
1: Dari
0: belakang sampai ke depan itu
1: udah pas gitu ya,
0: pemain perfect lah pokoknya. Di depan kan kayak ada Kylian Mbappe, Polisi kan, pemain-pemain muda hebat itu.
1: Tadi Bang Yan jagoin Prancis sama Portugal ya. Nah kalau kedua pemain dua negara ini pada akhirnya ketemu nih di fase gugur, nah lawan kira-kira siapa yang bakal Bang Yan dukung saya gitu ya, Bang Yan jagoin.
0: Boleh nggak saya gugurin ini Italia aja?
1: Kan udah kemain sih ya. Tapi gimana kalau dua negara ini gimana?
0: Maunya sih Mbak Fit, pengennya ketemu di final ya mereka ya.
1: Maunya ya. Cuma artinya kalau ketemu di final siapapun okay lah ya gitu.
0: Ya okay lah. Cuman kalau misalnya ketemu di fase grup, fase gugur, ya udahlah yang menang Portugal aja gitu.
1: Ronaldo-nya angkat piala dunia kan. Oh iya, kemarin juga baru ngangkat trofi kan ya di Liga Arab ya. Oke. Tapi seberapa pengaruh sih pelatih sama penentuan kesuksesan sebuah tim untuk khususnya Piala Dunia nih Bang Yan? Kalau ngelihat kan beberapa pelatih negara-negara ini kan cukup bisa dibilang ya jagoannya lah ya gitu.
0: Iya. Benar-benar. Memang kalau berbicara pelatih memang sangat menentukan Mbak ya. Kita tentu permainan sepak bola itu otaknya sebenarnya itu di pelatih itu. Pokoknya kalau udah pelatihnya top ya pasti permainannya bagus kan. Cuman kita melihat di Piala Dunia ini memang pelatih-pelatih tim unggulan itu emang pelatihnya bagus-bagus gitu. Kayak di Portugal kan. Kayak pelatihnya Prancis itu Didier Deschamps kalau nggak salah itu memang pelatih-pelatih yang pengalamannya di mau di klub ataupun di negara emang sangat-sangat luar biasa Mbak.
1: Nggak
0: kan diragukan lagi tapi mereka kan, apalagi dengan kedalaman skuad yang luar biasa itu kayak Prancis itu pastilah pelatihnya
1: Didier Deschamps ya.
0: Pemainnya cedera atau gimana kan, udahlah cedera masih ada nih yang satu level sama pemain yang cedera gitu kan.
1: Apalagi keren dia punya rekor luar biasa kan, bawa Prancis juga di Piala Dunia.
0: Masuk final ya kalau nggak salah. Betul. Waktu itu lawannya di Argentina kalau nggak salah ya.
1: Aku juga lupa. Tapi ya itu sih ya, kalau kata Pida juga Argentina ada Lionel
0: Messi.
1: Bukan
0: Lionel Messi.
1: Bukan pelatihnya.
0: Lionel Scaloni.
1: Lionel Scaloni itu juga sukses juga mengubah Argentina sih ya.

0: Benar.
1: Kekuatan yang tidak terhubung lah ibarat ya. Tapi
0: sekarang
1: nih,
0: tapi kalau pelatih itu pelatih-pelatih yang muda itu udah sangat berkembang ya. Skema-skema permainan sekarang udah beda sama dulu.
1: Yeah,
0: kalau
1: yeah.
0: dulu kan menonton dengan formasi 4-2-2 atau 4-3-3 kalau itu formasi di lapangan tuh udah dari 4-3-3 bisa berubah 4-2-2 atau pokoknya udah canggih lah pokoknya permainan sekarang itu kan. Pola-pola permainan yang baru sekarang itu kan kiper juga udah enggak kalau dulu tuh kiper ya udah
1: di depan
0: itu jaga gawang lah
1: iya di depan kan. Depan gawang
0: sekarang
1: aja
0: sekarang tuh udah bisa ngopor udah bisa
1: betul.
0: Ngegol juga kadang-kadang
1: betul.
0: Kan kita lihat kan sekarang kan
1: lebih berani lah kalau yang sekarang ya kalau
0: iya.
1: kita ngelihat tapi kalau Bang Ian sendiri nih kalau sudah melihat apa namanya pelatihnya gitu ya. Ada menurut Bang ya nih siapa pemain muda yang berpotensi mencuri perhatian nih terutama di turnamen kali ini gitu.
0: Kalau untuk
1: Pemain
0: ini ya,
1: muda
0: kalau
1: ya.
0: untuk pemain muda ya, pemain muda tuh kita kan 20 ke bawah lah gitu ya.
1: Ya,
0: Atau 17 gitu. Lamine Yamal nih.
1: Lamine
0: Kalau
1: Yamal
0: nggak
1: ya.
0: Lamine Yamal ya kayak Olise ya, Olise salah satu pemain Bayern Munchen. Nah itu menurut saya bisa bisa sih untuk apa ya untuk naik namanya di tahun ini di 2026. Terutama Lamine Yamal ya, karena memang sudah teruji ya Mbak ya di Barcelona juga
1: Betul.
0: kan dia,
1: Getol banget ya.
0: Pemain itu masih muda. Dari 16 tahun aja udah gendong satu tim itu Mbak, luar
1: Betul.
0: biasa memang.
1: Benar ya. Tapi dia juga taunya Lamine Yamal ya karena bocil-bocil kayaknya banyak yang bilang, "Oh, Lamine
0: Ya,
1: Yamal, Lamine Yamal," gitu. Pikir tuh cuman kayak yang
0: udah
1: tahu.
0: pakai ini tuh, Mbak. Sekarang tuh celananya para pemain bola tuh, wah,
1: Iya.
0: gaya Lamine Yamal tuh kan,
1: Betul.
0: celananya yang di kayak dipelorotin,
1: Iya.
0: pelorotin gitu kan, wah, jauh. Gila itu.
1: Iya.
0: Emang efek sepak bola itu luar biasa.
1: Benar sih, setuju beda karena pemersatu bangsa tuh emang benar-benar sepak bola kayaknya
0: Ya,
1: ya.
0: benar.
1: Mau kayak
0: Iya,
1: gimana
0: kalau
1: pun sepertinya.
0: seandainya apa? Seandainya Indonesia dulu lulus Piala Dunia, Mbak Pito nggak tahu tuh
1: Iya.
0: gimana euforianya. Kita
1: Betul.
0: lagi Piala AFF aja udah stadion
1: Benar.
0: itu udah full, apalagi
1: Benar.
0: Piala Dunia tuh,
1: Benar.
0: bayangin.
1: Kemarin kita udah senang banget ya walaupun dapat rumor-rumor katanya bakal Indonesia bakal play ada playoff nih ikutan playoff gitu ya. Tapi ternyata sudahlah gitulah ya.
0: Udah di round 4 aja untuk Indonesia udah prestasi, menurut saya
1: Betul.
0: udah prestasi.
1: Benar ya. Dan kalau prediksi dari Bang Yan sendiri nih dari siapa yang bakal nantinya bakal tampil final? Ya kalau kita ngelihat secara kasar kasat mata lah gitu ya bukan sebagai tim favorit ya Bang Yan ya kalau kita bilang ngomongin tim favorit pasti kita pengennya tim favorit kita dong ya tapi ke secara
0: Iya,
1: kasat matanya
0: benar,
1: Bang
0: benar.
1: Yan gitu secara kasat matanya Bang Yan siapa kira-kira yang bakal melenggang satu negara aja deh yang bakal
0: Satu negara yang sampai final.
1: iya yang kayaknya ya mereka nggak akan berputus asa deh gitu ibaratnya. Dari lihat dari skuadnya.
0: Kalau dari skuad Mbak ya, nggak muluk-muluk sih. Kayaknya Prancis Mbak.
1: Prancis
0: Prancis
1: ya.
0: itu udah bisa dibilang kalau saya sebagai pecinta bola ya, bukan pengamat bola, pencinta bola
1: Iya.
0: yang udah lihat Prancis main di mana dibandingkan dengan kita juga melihat skuad-skuad yang sudah dirilis negara-negara sekarang kan udah merilis skuad-skuad tuh Mbak. Ada
1: Betul.
0: dua berapa pemain itu udah merilis semua tuh dari Meksiko, Amerika udah semua lah pokoknya. Cuman kalau melihat skuad memang Prancis nggak ada obat tuh. Anak bola tuh bilang tuh udahlah ya. Kalau udah Prancis main itu siapapun lawannya mungkin udah pada gemetar itu melihat pemain-pemain yang apa skuad yang dimiliki Prancis itu kan.
1: Tapi
0: kalau boleh sih satu lagi sih kalau
1: boleh.
0: saya sih maunya mau
1: Portugal lagi.
0: maunya sih kalau mau melihat enggak usah lah Portugal.
1: Enggak usah
0: Spanyol kayaknya.
1: Portugal.
0: Kalau
1: Gimana?
0: Portugal takutnya tuh Ronaldonya udah tua kan. Nah, Spanyol lah.
1: Spanyol
0: Lawannya di
1: ya.
0: final kan asik
1: Spanyol
0: tuh
1: ya.
0: ya, finalnya bagus.
1: Ada yang komentar nih. Katanya Portugal sih, Bang, katanya.
0: Portugal siapa itu?
1: Ada
0: pasti sukanya juga Ronaldo itu pasti.
1: Iya. Namanya hampir sama lagi, Ian Julian Shah tapi namanya. Oke, ada juga yang komentar Ronaldo enggak bakal menang Piala Dunia katanya.
0: Waduh.
1: Waduh.
0: Ya namanya juga kan namanya prediksi dan betul. Apa ya, pendapat masing-masing ya pastilah.
1: Iya, iya,
0: apa tim apa namanya tim favorit kan kayak gitu lah, biasa itu.
1: Negara-negara favorit biasa lah ya, Argentina, Spanyol, Brasil, Prancis ya kan Brazil. Itu terus apalagi Portugal itu Spanyol itu biasanya tim-tim negara-negara lah, negara-negara yang selalu jadi favorit kebanyakan orang ya kan, karena memang udah kayak udah teruji benar. Gitu kan dari tahun ke tahun gitu. Prancis menang
0: semoga
1: tahun ini
0: dari,
1: gitu.
0: Ini Mbak. Semoga ada dari Asia deh, Jepang ya.
1: Jepang.
0: Karena biar enak tuh. Okay. Semoga karena Jepang kan banyak juga tuh pemain-pemainnya sekarang kan udah main di Eropa tuh, udah main di klub-klub papan atas juga di Eropa.
1: Iya.
0: Semoga lah Jepang semoga, bisa ya, Jepang.
1: Adalah ya.
0: Cuman di grupnya berat sih Jepang. Di grup F itu kan ada Belanda, Swedia, Tunisia. Semoga bisa lolos di grup.
1: Iya. Di Asia kan masih ada yang ada Jepang, ada Korea Selatan juga ya. Terus ada berapa negara tuh yang di
0: Irak.
1: Ya. Oke, baiklah. Siapa nah ini kalau peluang negara-negara non unggulan untuk memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini menurut Bang Ian siapa?
0: Non unggulan ya?
1: Iya, non unggulan. Kalau unggulan tadi kita udah bilang kan negara-negara besar itu udah pasti banyak yang ini. Kalau non unggulan?
0: Jepang sih, Mbak.
1: Jepang ya?
0: Jepang.
1: Jepang soalnya
0: yakin deh.
1: Soalnya Jepang lumayan sih ya kalau permainannya dari beberapa kali Piala Dunia kan?
0: Benar, benar, benar. Dia kan juga berhasil ngalahin beberapa tim besar juga itu Jepang. Karena kan memang apalagi sekarang ya pemain-pemainnya juga udah main di Liga Top Eropa juga tuh di Jepang itu. Permainan juga benar-benar bagus.
1: Baik. Kalau disuruh milih satu tim untuk didukung sampai final, tim mana? Oh, tadi udah ini ada yang nanya soalnya. Terus siapa pemain yang menurut Anda wajib ditonton di Piala Dunia 2026? Ada enggak pemain? Ini beda nih tadi ngomongnya.
0: Ya, disebutin nanti enggak mau lagi dukungnya itu.
1: Enggak apa-apa, siapa tahu ada yang setuju nih sama Bang Ian.
0: Pemain muda aja lah,
1: pemain muda. Ya, beberapa Olise. Pemain muda. Olise, oke. Terus
0: Lamine Yamal.
1: Oke. Lamine Yamal. Terus menurut Bang Ian, apakah era dominasi negara-negara besar masih berlanjut atau akan muncul juara baru?
0: Masih berlanjut. Juaranya nih kayaknya Prancis ya ini.
1: Asik. Terakhir Bang Ian.
0: Walaupun mau Portugal tapi ya. Walaupun maunya Portugal tapi ya kayaknya muluk-muluk sih rasanya.
1: Iya deh ya. Kalau terakhir ya Bang Ian, pertanyaannya nih dari pendengar. Kalau Indonesia suatu saat lolos ke Piala Dunia nih, negara mana yang ingin Bang Ian lihat menjadi lawan?
0: Yang ingin jadi lawan? Semua negara yang besar-besar. Argentina, Brazil, ya kan?
1: Indonesia udah pernah main sama Italia ya waktu itu ya. Kalau nggak salah inget pernah main tanding main-mainan lah, main-mainan.
0: Itu apa namanya tuh uji coba paling.
1: Uji coba ya. Waktu itu Italia apa Inter Milan ya lupa deh waktu itu. Perasaan pernah deh ke Indonesia.
0: Berapa itu Mbak?
1: Lupa mungkin udah deh. Lama itu. Ya udah lama banget. Yang bakal tanding banget ke Indonesia di GBK AC Milan sama Chelsea. Mas betul AC Milan dan Chelsea ya. Oke deh Bang Ian, thank you so much ya untuk obrolan di Gibol malam hari ini. Ya mudah-mudahan sih ya Prancis ya atau Portugal ya?
0: Prancis
1: ya. Mudah-mudahan Prancis ya melaju ke final Piala Dunia 2026. Terima kasih Bang Ian. Kita juga terus nantikan informasi-informasi Bang Ian lainnya ya, tentunya di rri.co.id. Fida pamit untuk Gibol, Bang Ian juga pamit. Bye-bye.
2: Produ FM. Teman terbaik.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Keisha Lebronka lewat lagunya Jadi Kekasihku Saja ya. Sudah temani kita hingga pukul 20:49 waktu Indonesia Barat. Dan Vidya masih nemenin kalian untuk malam hari ini di Jaga Malam. Shh, jangan galau malam-malam. Dan untuk malam hari ini teman Pro 2 gak usah galau, gak usah sendu. Besok masih libur kan? Atau besok harus upacara? Ya udahlah ya, gak apa-apa teman Pro 2. Lagian kan udah panjang juga liburnya, ya kan? Kita aja nih yang gak pakai libur-libur, nemenin teman Pro 2 aja. Tapi gak apa-apa sih, seneng juga akunya. Cuman pengen juga sih liburnya panjang kayak kalian kan. Tapi semangat buat semuanya teman Pro 2. Besok udah tanggal muda lagi ya. Walaupun isi dompet juga kayaknya cuman kedip aja terus hilang lagi. Ya mau gimana juga, tapi tetap semangat. Awal bulan, mudah-mudahan di bulan Juni ini banyak hal yang baik-baik teman Pro 2 ya. Ada yang ditunggu di bulan Juni teman Pro 2? Jujur, aku sih ada sih ya. Kalau kamu apa teman Pro 2 yang ditunggu?
1: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be me.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, putih abu-abu lewat lagunya Gapai Mimpimu ya. Dan lagu ini sudah temani kita untuk malam hari ini hingga pukul 21:09 waktu Indonesia Barat, barengan sama Vidya, teman Pro 2, untuk jaga malam hari ini. Dan tentunya senang sekali ya kita bisa ngobrol-ngobrol lewat TikTok kita. Jadi kamu bisa banget untuk gabung ya teman Pro 2 di live TikTok kita, untuk di live chatnya ya, untuk malam hari ini. Request boleh, curhat juga boleh ya, pokoknya di sharing time. Vidya tunggu untuk kebersamaannya sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sambil nungguin kalian deh teman Pro 2, aku punya Willy Winarko, besok gimana?

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Malam-malam kayak gini tuh sebenarnya emang paling enak sih ya teman perdua sambil ngopi gitu. Cuman kalau kita ngopi malam-malam kayak gini takutnya asa nggak bisa tidur ya. Jadi ya gimana lah. Tapi emang paling enak sih ngopi ya, kalau nggak ngopi ngeteh lah gitu ya. Tapi aku sih daripada ngeteh jujur aku lebih suka ngopi sih teman perdua. Kalian sendiri sebenarnya lebih suka ngopi atau suka ngeteh? Atau sukanya ngejus ya. Tapi kalau malam-malam ngejus tuh kayak apa ya? Kayak malam-malam ngejus gitu. Cuma minuman yang paling yang paling prepare kayaknya dari mau diminumnya pagi, siang, sore, malam ya, kalau enggak teh ya kopi sih ya. Tapi orang-orang ada yang misalnya kayak gak minum kopi sehari itu kayak pusing gitu. Kalau kamu sendiri gimana teman perdua? Apakah kamu tipe orang yang gak minum kopi sehari itu jadi pusing deh aku gitu? Atau ya udah gak apa-apa sih walaupun suka ngopi tapi kayak gak ngopi sehari juga tuh kayak gak apa-apa banget gitu. Sekarang kan varian kopi tuh udah banyak banget ya teman perdua ya, macem-macem deh gitu. Kalau dulu tuh kan kita taunya cuma kopi hitam pahit itu kan. Nah kalau sekarang kan kayak kopi itu udah mulai banyak variannya. Ada latte, mochaccino, cappuccino, kemudian ada apa lagi? Macchiato, lalalalala, pokoknya banyak deh kopi-kopian ya. Macem-macem sih teman perdua. Tapi memang kebanyakan orang yang sekarang beralih ke kopi, justru banyak orang yang kayaknya sukanya yang kopi yang pahit-pahit, kayak ala-ala orang-orang ya yang ngetren lah ya, kayak americano gitu kan. Terus kayak misalnya latte tapi tanpa sugar atau less sugar gitu. Kalau kamu sukanya kopi apa teman perdua? Kalau seandainya misalnya biasanya milik apa, beli-beli kopi gitu di warung kopi, di kafe kopi maksudnya. Ya untuk malam hari ini kita di sharing time. Jadi kalau seandainya kamu pengen nge-share cerita-cerita untuk perjalanan kamu di hari ini atau perjalanan kamu selama Lebaran Kurban kemarin, boleh ya teman perdua ya. Aku tungguin di Wawa kita di 08 nih, ada di atas aku nih teman perdua ya. 08 11 73 22 330, atau mau yang request boleh juga. Pokoknya aku tunggu ke partisipasi dari kalian semuanya. Oke. Ada Mangu dulu deh, video puterin buat yang tadi udah request banget lagu ini. Stay tune.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2 ada Shelloid lewat lagunya MFVOTY ya. Sudah temani kita untuk malam hari ini ya. Dan gimana-gimana teman Pro 2 ya? Apakah malam ini masih lewat terus atau jalan terus atau berhenti dulu sejenak? Untuk kamu ya yang pasti tadi mungkin hari ini jadi hari, karena sebenarnya besok tuh masih libur ya teman-teman ya. Cuman kalau besok udah ada yang mulai masuk kerja lagi, tetap semangat aja untuk ngejalanin hari-harinya teman Pro 2. Karena bagaimanapun ya kita memang harus bekerja ya untuk mencari sesuatu yang kita impikan gitu ya. Mungkin bulan ini agak tersendat ya, tapi mudah-mudahan sih bulan depan teman Pro 2 bisa dapatlah mungkin bonus-bonus ya, atau mungkin juga rezeki-rezeki dari tempat-tempat lain teman Pro 2. Pokoknya kita berharap bulan Juni ini jadi bulan terbaik juga setelah mungkin di bulan Mei kemarin banyak sekali pengeluaran yang harus kita keluarkan gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau untuk yang pengen request, kita punya kesempatan untuk kamu yang pengen request langsung aja join ke live kita teman Pro 2 di 0811, ke Wawa kita di 0811-73-22330, atau teman Pro 2 bisa gabung lewat live TikTok kita, yaitu di lewat live TikTok kita di @pro2bengkulu. Tiba-tiba aku nge-lag gitu ya. Di Wawa teman Pro 2, selamat malam. Amin, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, kelapangan rezeki. Amin. Kelancaran menjalankan tugas menemani pendengar setiap hari. Dan mau easy request lagu boleh, boleh banget ya. Kalau ada yang pengen request boleh, langsung aja teman Pro 2. Nanti bakal insyaallah ya bakal aku puterin lagunya. Oke. Okay? The Look Back dari Jude Juman teman Pro 2 udah nyamperin kita. Kita balik dulu lagi ke anak negeri. Nah ini buat yang pengen dengar lagu agak low-low, pilih punya Fajar Nur.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik lagi barengan sama video ya untuk malam hari ini. Dan terima kasih banyak nih teman Pro 2, untuk kalian yang mungkin masih setia menemani kita di Pro 2 untuk malam hari ini. Dan apa sih biasanya kalau kegiatan sebelum malam tidur itu teman Pro 2? Kalau aku sih biasanya yang aku lakuin sikat gigi terus pakai krim. Tapi mungkin kamu punya ritual khusus gak sih? Kayak misalnya harus dengerin musik dulu gitu ya, atau misalnya kamu punya ritual yang kayak misalnya harus goyang-goyang kaki dulu gitu. Karena kan itu orang ada kebiasaan-kebiasaan tersendiri kan gitu. Dan kalau kebiasaan-kebiasaan itu tuh biasanya akan keikut sampai malam-malam gitu. Atau mungkin kalau sampai tidur gitu. Gak tidur siang, gak tidur malam misalnya. Tapi memang kalau orang punya kebiasaan yang kayak gitu tuh ya, katanya sebenarnya mereka tuh ada mencari rasa nyaman, ya kan? Mencari rasa nyaman sebelum tidur. Jadi ada orang yang emang dengerin musik dulu, ada orang yang bengong dulu, ada orang yang ngomong, ngobrol sendiri dulu gitu kan. Ada orang yang nulis diary apalah, kayak diary lah, kayak agenda kayak gitu gitu ya. Terus ada orang yang mungkin kebiasaan-kebiasaannya tuh sebelum tidur ya kayak Pida bilang tadi, misalnya kayak dia harus goyang-goyang kaki dulu supaya bisa tidur gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri teman Prodo punya kebiasaan-kebiasaan kayak gitu enggak sih? Coba-coba kasih tahu ke aku boleh teman Pro 2 ya. Buat yang masih pada ngopi malam hari ini, semangat aja gak bisa tidur. Ada ngaruhnya gak sih minum kopi sama gak tidur? Pida akhirnya sekarang kayak kalau harus minum kopi jangan kesorean, karena udah kalau udah kesorean tuh kayak malamnya itu berhalusinasi teman Pro 2. Jadi kayak mata tuh ngantuk banget gitu ya. Tapi tuh kayak perasaan hati tuh cemas, kayak ada yang mengganggu, terus tiba-tiba tuh kayak penuh banget gitu di otak. Dia kayak pengen, kayak ada yang ngomong gitu di otak tuh ya. Kayak tiba-tiba keinget, oh iya aku harus begini, oh iya aku harus begitu, besok aku kalau ketemu harus ngomong kayak gini gitu. Jadi kayak capek banget, padahal mata tuh udah ngantuk banget gitu. Jadi emang gak bisa lagi kalau ngopi sore. Jadi kalau sore mau ngopi ya, kalau gak pagi ya batasnya di siang sih. Kalau udah sore itu kayak ampun deh, ngaruh banget, gak bisa tidur teman Pro 2 ya. Karena emang kopi yang biasa Pida pesan tuh kan kayak latte kan, kayak kopi latte less sugar misalnya, atau gak pakai sugar sama sekali. Jadi kalau ketika malam-malam tuh ternyata masih ngaruh, kopinya masih nancep gitu. Jadi aduh, lelah banget deh teman Pro 2 ya. Jadi aku mau nyapa-nyapa aja, selamat malam buat pendengar setianya Pro 2 ya. Semoga malam ini tuh berjalan tenang dan juga menyenangkan ya teman Pro 2. Dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk nikmatin malam ya, nikmatin malam hari ini. Walaupun beberapa hari terakhir kita ngerasa kayak gak hujan dan panas gitu ya. Dan semangat aja, oke? Pida masih akan terus menemani kalian, perjalanan kalian di malam hari ini sampai nanti tuntas pukul, untuk live TikToknya Pida masih akan nemenin kalian sampai di jam 11 malam. Tapi untuk kebersamaan Pida sendiri akan Pida temenin sampai jam 12 malam nanti. Asik. Ya udah deh teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi untuk lagu-lagu yang tentunya siapa tahu ini bisa jadi penghantar tidur kalian semuanya. Kalau ada yang pengen request, boleh teman Pro 2 kamu request aja ya. Aku tungguin pokoknya requestannya teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita ke lagu yang satu ini buat kalian semuanya. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, saya Dr. Eka Saputra, SPD MPD, Kepala Dispora Kota Bengkulu. Salam olahraga. Senang sekali dan ingin menyampaikan terima kasih kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara-acara yang bermanfaat dan acara-acara yang sangat bagus dan unik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Untuk adik sana, mari kita ikuti dan dengarkan terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kami mohon maaf ya, ada terjadi sedikit kesalahan secara teknis ya. Dan tentunya video masih temani untuk malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Jadi kamu gak usah galau kalau tiba-tiba, ah kok tiba-tiba hilang suaranya. Ya karena ada sedikit kendala teman Pro 2 ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Kita kan habis lebaran ya. Akhirnya teman Pro 2 untuk malam hari ini, semuanya mudah-mudahan masih pada melek, masih pada ya, buat yang masih pada melek lah ya. Jadi aku nyapa-nyapa aja buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian masih setia nemenin aku sampai nanti tuntas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, karena tadi ada yang request lagunya BCL ya. Nah, langsung aja kayaknya Bidia langsung puterin ya teman Pro 2. Ada Cinta Pertama dari Bunga Citra Lestari ya. Jadi untuk yang lain juga masih ada kesempatannya. Yang pengen request silakan request ya sampai jam 11 nanti. Tapi kalau seandainya belum ada lagi yang request, ya sudah, kita tunggu aja yang request ya. Jadi kita sama-sama aja deh teman-teman yang masih stay tune di Pro 2.

Teman Pro 2, satu lagu miliknya Bunga Citra Lestari lewat Sunny. Ini versi baru ya Teman Pro 2 ya. Jadi kalau ada yang request versi lama tadi, aku mohon maaf banget nih. Dan ya aku pikir karena ini tadi ya, karena judulnya Cinta Pertama, ya udahlah ya. Oke, tapi mudah-mudahan buat siapa? Buat Ian ya. Buat Ian makasih banyak ya yang sudah request lagu ini juga ya. Aku doain semoga juga buat kamu selalu dilindungin dan sehat selalu. Ya panjang nih. Ya tadi udah pada bacain juga. Katanya semoga bulan Juni ini membawa harapan baru, kebahagiaan dan kesuksesan untuk kita semua ya. Terus ada Selamat Malam Gak Ada Namanya, request lagu Sesi Potret Kak. Oke, terima kasih. Terus ada lagi kah Teman Pro 2? Belum ada ya. Untuk yang di TikTok kita yang udah gabungan untuk malam hari ini, makasih buat Ulfa Chaniago, buat Don, juga makasih buat Lemon Tea, juga makasih katanya pengen request lagu Chom dari Baby Monster. Langsung aja kayaknya ya video puterin. Ini dia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 yang masih pada melek jam segini ya, yang belum ketemu sama bantal sama sekali, ya pas banget ya Teman Pro 2. Mendingan kita lanjut ngecil bareng di sini di Pro 2 bareng sama Vidya. Dan yang barusan Vidya putar ada lagu miliknya Duo R lewat Bertahan. Wah, lagunya galau banget ya Teman Pro 2. Dan buat kamu yang malam ini mungkin lagi berjuang, bertahan, entah itu bertahan ngerjain tugas, bertahan maraton series ya, atau mungkin juga bertahan, malah lagi bertahan dari bayang-bayang mantan. Aduh, chill out ya Teman Pro 2, jangan dibawa stres, pokoknya tetap stay tune aja terus, karena di sini Pidya akan menemani kalian ya. Dengan lagu-lagu yang sudah Pidya siapin buat kalian semuanya juga, dan tentunya lagu yang di request sama teman-teman semuanya ya. Dan buat yang masih pengen curhat, boleh banget Teman Pro 2, silahkan curhat ya. Pidya akan coba menampung curhatan kalian, walaupun ya kalau solusinya win-win lah ya. Kalau seandainya bisa diterima syukur, gak diterima ya mudah-mudahan bisa menghibur lah setidaknya ya. Oke, malamnya makin panjang ya kalau kita tunggu kayak gini Teman Pro 2. 15 menit ke depan kamu masih punya kesempatan untuk yang mau request lagu, boleh. Ini kayak dari Faizan ya, katanya pengen request lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker. Kemarin perasaan sih dia udah masukin ke playlist sih ya, tapi ternyata pas dicek gak ada. Wah, kayaknya aku harus cari lagi gitu lagunya. Sambil nunggu ya Faizan ya lagunya, nanti Pidya puterin buat kamu deh malam hari ini. Kita putar dulu ada Chris Brown lewat lagunya With You.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati MPD, Kepala SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Senang sekali saya dapat menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu adik sanak segalonyo, ayo ikuti dan dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan, oke? Okay?

Jadi bisa dikatakan Nicky Baker ini adalah penyanyi Indonesia ya, yang baru saja menjadi jawara ya Tebang Pro 2 ya, untuk salah satu ajang pencarian bakat. Wah, ini dia ya, pendatang baru yang pastinya akan siap tempur juga dengan penyanyi-penyanyi lainnya ya, penyanyi-penyanyi muda lainnya Tebang Pro 2. Oke deh, ini sudah kita hadirkan ya. Dan untuk yang sudah request juga tadi, thank you banget Tebang Pro 2. Aku mau cek-cek lagi yang sudah menyapa. Ada Syarifah baru aja join malam hari ini. Sayangnya waktunya 4 menit lagi ya. Kabar aku alhamdulillah baik Syarifah. Kamu sendiri gimana? Apakah malam ini atau hari ini ataukah sepekan ini kamu baik-baik aja? Oke, Tebang Pro 2, karena waktunya udah habis juga ya, aku mau ngucapin say thanks aja buat semuanya, untuk yang udah mantengin Pro 2 dari tadi, khususnya untuk acara sharing time malam hari ini. Jangan kemana-mana, karena video masih akan terus nemenin kalian sampai di jam 12. Kalau pengen lanjut dengerin Pro 2, Tebang Pro 2, kamu bisa request, kamu bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital atau melalui streaming di rri.co.id.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: dari mana aja sih? Kok kayaknya baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Kayaknya kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...
3: Prima FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda?

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2, di udara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026, dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Info Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, Pemprov Bengkulu memastikan pemulangan jemaah haji kloter pertama sudah dipersiapkan dengan matang. Mereka dijadwalkan tiba di Bengkulu pada 5 Juni mendatang, lengkap dengan tim kesehatan dan penyambutan yang sudah disiagakan. Semoga seluruh jemaah kembali dengan selamat dan sehat ya. Teman Pro 2, mulai 1 Juli nanti pemerintah bakal mewajibkan registrasi biometrik wajah untuk nomor seluler. Tujuannya supaya data pelanggan lebih aman dan mengurangi risiko penipuan digital. Prosesnya bisa dilakukan lewat gerai resmi, aplikasi, atau situs operator. Jadi jangan lupa siapin data diri kamu. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Awal Juni kamu ditemenin Intan di pada hari ini 1 Juni 2026. By the way, selamat hari lahir Pancasila teman Pro 2. Tepat 1 Juni kita memperingati momen bersejarah ketika Bung Karno pertama kali memperkenalkan gagasan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Gak cuma jadi simbol persatuan, tapi nilai-nilai Pancasila juga tetap relevan buat menghadapi tantangan zaman sekarang. Yuk terus jaga semangat toleransi dan juga kebinekaan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Teman Pro 2 Piala Dunia 2026 gak cuma soal pertandingannya aja yang ditunggu-tunggu ya, tapi juga soal jersey yang cakep-cakep banget yang siap jadi incaran kolektor. Mulai dari motif budaya Maya di jersey Meksiko, kemudian juga ala-ala futuristik di Jepang, sampai desain elegan Prancis dan Argentina. Kalau kamu nih disuruh pilih satu buat bisa kamu koleksi, tim mana yang bakal jadi pilihan kamu?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei dengan tema Dasar Negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedyodiningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Saat ini, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

0: dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.

Teman Pro 2 Piala Dunia 2026 bakal jadi panggung lahirnya bintang-bintang baru sepak bola dunia. Ada nama-nama muda yang ditunggu debutnya seperti Lamine Yamal dari Spanyol, Enrique dari Brazil, sampai Nico Paz dari Argentina. Kira-kira siapa nih yang bakal paling bersinar dan jadi sorotan di sepanjang turnamen?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.